0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. Beats Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi.

0: Anda sedang mendengarkan Menyapa Nusantara yang didukung oleh Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sejumlah berita yang terangkum dalam Menyapa Nusantara di antaranya.
1: PWI desak perlindungan jurnalis Indonesia dalam misi Gaza. Megawati dan Dubes Kuwait bahas dampak konflik Timur Tengah bagi Indonesia. Sespimen Polri 2026 dukung ketahanan pangan di Lombok Tengah.
0: Inilah berita selengkapnya.
1: Pendengar Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI mengecam penahanan jurnalis Indonesia oleh militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla menuju Gaza dan mendesak penguatan perlindungan terhadap kerja pers di wilayah konflik. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Ahmad Munir menilai pencegatan terhadap misi sipil dan kemanusiaan di perairan internasional tidak dapat dibenarkan karena turut mengancam keselamatan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Kami mengecam keras tindakan Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan menuju Gaza, termasuk jurnalis Indonesia yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Keselamatan insan pers harus dihormati dan dilindungi dalam situasi apapun, kata Ahmad Munir dalam keterangannya di Jakarta Selasa. 3 jurnalis Indonesia yang tergabung dalam misi tersebut, yakni Bambang Noroyono dan Todi Badai dari Republika, serta Andri Prasetyo Nugroho dari Tempo. Menurut Munir, kehadiran jurnalis dalam misi Global Sumut Flotilla bertujuan menyampaikan situasi kemanusiaan di Gaza kepada publik internasional sehingga independensi dan keselamatan wartawan wajib dihormati semua pihak. Pendengar, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia Khalid Jassim Al-Yassin di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 18 Mei. Dalam pertemuan tersebut, sebagaimana keterangan tertulis Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Jakarta Selasa, Megawati dan Dubes Kuwait membahas dampak berlanjutnya konflik di Timur Tengah bagi Indonesia serta hubungan baik antar kedua negara. Pada kesempatan itu, Megawati didampingi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Direktur Hubungan Luar Negeri Hanjaya Setiawan, serta politikus PDIP M. Guntur Romli. Pada awal dialog, Hasto menjelaskan bahwa Duta Besar Kuwait menyampaikan apresiasinya atas dukungan historis Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dubes Kuwait menegaskan bahwa apa yang terjadi di Palestina kemungkinan merupakan bentuk kolonialisme terakhir di muka bumi. Ia juga menyatakan bahwa Kuwait dan negara-negara Arab lainnya menaruh penghormatan besar kepada Bung Karno atas perjuangannya melawan kolonialisme yang menjadi inspirasi bagi mereka. Pendengar, siswa kuliah kerja profesi atau KKP Sespimen Polri Pendidikan Reguler atau Dikrek ke-66 Anggaran 2026 mendukung pengetahuan ketahanan pangan nasional di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mewujudkan astacita Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan KKP ini dapat memberikan kontribusi positif melalui pertukaran pengalaman dan pemikiran strategis terkait penguatan ketahanan pangan khususnya di Lombok Tengah, kata Kapolres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto di Lombok Tengah Selasa dalam forum group discussion antara peserta didik Sespimen Polri dengan para pemangku kepentingan daerah Lombok Tengah. Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran para serdik Sespimen Polri di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Tema ketahanan pangan yang diangkat dalam kegiatan ini merupakan program yang telah dilaksanakan bersama di Kabupaten Lombok Tengah, ujar Eko. Sementara itu, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Patul Bahri dalam sambutannya memaparkan kondisi geografis dan potensi daerah Kabupaten Lombok Tengah termasuk perkembangan sektor pendidikan, ekonomi, dan penanganan stunting.
0: Telah Anda dengarkan Menyapa Nusantara yang didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio Special. Keep listening. Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan segar. Beach Grooves Radio
4: Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku. Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut. Oh ya, ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan sedap.
4: Onyx Beat Grooves Radio Special.
5: Check it out.
4: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Shay, apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih, dari mana aja? Ke aku. Bentar ya. Halo Bel, kamu udah degeres Sarinda ya? Oke, tunggu aku degeres Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu-tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
1: Sarinda, Oven Press, and Testy.
2: Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti. Disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan...
3: Beat Grooves, what makes Beat Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening.
5: Onyx Radio.
6: Good digs,
7: good hits,
6: good vibes.
8: Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
1: Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo, Bel. Kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo, Fir. Kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut. Oh ya, ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special.
5: Check it out.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
4: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
5: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga.

0: Biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat Jakarta menunggu.
1: Jika Anda pernah naik pesawat dalam hidup Anda, Anda mungkin tidak pernah berhenti memikirkan. Tetapi ada detail dalam konstruksinya yang, pada pandangan pertama, terlihat sangat gila. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa para insinyur menaruh puluhan ton bahan bakar yang mudah terbakar persis di tempat yang paling lentur, yang paling banyak mengalami gaya, dan yang, secara teoritis, akan menjadi yang paling berbahaya selama penerbangan? Di sayap. Mengapa mereka melakukan itu? Mengapa tidak menaruh semuanya di badan pesawat, yang terlihat 1000 kali lebih aman, lebih terlindungi, dan lebih logis? Jika Anda bertanya kepada penumpang manapun, mereka akan langsung menjawab, di badan, kan? Di sana diperkuat, tertutup, terlindungi. Itu masuk akal, secara teori. Tetapi dalam praktiknya, ini adalah salah satu keputusan rekayasa paling cerdas dan paling matang dalam sejarah penerbangan. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda, langkah demi langkah dan dengan detail yang hampir tidak ada yang menjelaskan, mengapa sayap adalah tempat yang sempurna untuk bahan bakar. Kita akan berbicara tentang keseimbangan, ekonomi, fisika murni, keamanan, dan bahkan bagaimana bahan bakar ini membantu sayap agar tidak patah di udara. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena manfaat terakhir yang akan saya ungkapkan sungguh jenius. Dan itulah yang membuat perbedaan antara pesawat yang efisien dan pesawat yang harus jauh lebih berat dan mahal untuk terbang. Mari kita mulai dengan yang jelas, tetapi dengan pandangan yang lebih dalam. Badan pesawat adalah ruang paling berharga yang ada di dalam pesawat. Di sanalah penumpang yang membayar, bagasi, kargo yang menghasilkan pendapatan, sistem elektronik, dapur, toilet, semua yang mengubah penerbangan menjadi bisnis yang menguntungkan. Setiap meter kubik di sana bernilai emas bagi maskapai penerbangan. Jika Anda memutuskan untuk menjejalkan tangki bahan bakar di sana, Anda harus mengurangi kursi, mengurangi bagasi, atau membatasi kargo. Lebih sedikit penumpang, lebih sedikit tiket terjual. Lebih sedikit kargo, sama dengan lebih sedikit pengiriman. Dan dalam penerbangan komersial, di mana margin keuntungan ketat, setiap kilogram berarti. Oleh karena itu, sejak jet komersial pertama tahun 1950-an, para perancang menyadari bahwa badan pesawat harus tetap bebas untuk apa yang benar-benar menghasilkan uang. Tapi tunggu, meskipun ruang bisa diatasi, itu tetap bukan ide terbaik. Karena masalah besarnya bukan hanya di mana muat. Masalah sebenarnya adalah apa yang terjadi dengan semua beban ini saat pesawat terbang berjam-jam. Pesawat bukanlah bus yang berangkat dari garasi penuh dan tiba kosong dengan cara yang sama. Ini adalah mesin hidup, sensitif terhadap setiap gram berat. Dan bahan bakar, itu tidak diam. Itu dikonsumsi terus-menerus oleh mesin. Dalam penerbangan transatlantik Boeing 777, misalnya, ada lebih dari 100 ton bahan bakar yang secara bertahap menghilang. Ini berarti pusat gravitasi, CG, pesawat, titik ajaib keseimbangan sempurna itu, terus berubah. Jika beban utama terkonsentrasi di badan pesawat, CG dapat bergeser terlalu jauh ke depan atau ke belakang saat bahan bakar habis. Pesawat menjadi berat di hidung, membutuhkan lebih banyak upaya dari stabilisator, atau tidak stabil di ekor, yang bisa berbahaya. Pilot harus terus-menerus mengoreksi, konsumsi bahan bakar meningkat, dan efisiensi menurun. Bayangkan sebuah jungkat-jungkit raksasa di mana salah satu sisi menjadi lebih ringan setiap menit. Para insinyur harus menghindari ini dengan segala cara. Dan disinilah sayap menjadi solusi sempurna. Mereka diposisikan tepat di pusat daya angkat, yaitu di mana udara menghasilkan gaya angkat yang menjaga pesawat tetap di udara. Ketika Anda mendistribusikan bahan bakar di sepanjang sayap, dampaknya pada pusat gravitasi minimal saat bahan bakar terbakar. Pesawat terus terbang hampir sama dari saat lepas landas hingga mendarat, tanpa koreksi konstan, tanpa pemborosan, tanpa sakit kepala ekstra untuk pilot. Tetapi yang hampir tidak ada yang menyadari adalah bahwa sayap bukan hanya permukaan tipis dan kosong. Di dalamnya, itu adalah struktur yang kompleks, spar utama, rusuk, penguat titanium atau komposit. Semuanya dirancang untuk menahan gaya yang luar biasa. Sudah ada volume besar di dalamnya yang sebelumnya sebagian tidak terpakai. Para insinyur hanya menyegel rongga-rongga ini dengan salan khusus dan mengubah sayap itu sendiri menjadi tangki integral, yang terkenal dengan sebutan wet wing atau sayap tangki.

0: Tidak ada tangki karet atau logam terpisah. Struktur sayaplah yang menyimpan bahan bakar. Ini menghemat berat, menghemat ruang, dan juga menggunakan sesuatu yang sudah harus ada. Genius dalam kesederhanaan. Sekarang dengarkan ini, karena disinilah detail yang saya anggap paling brilian dari semua rekayasa ini, dan yang sangat sedikit orang tahu. Selama penerbangan, sayap didorong ke atas dengan gaya yang sangat besar oleh gaya angkat aerodinamis. Pada saat yang sama, berat total pesawat, penumpang, kargo, struktur, menarik semuanya ke bawah, terutama terkonsentrasi di badan pesawat. Konflik gaya ini secara harfiah mencoba membengkokkan sayap ke atas, terutama di pangkal sayap, tempat ia terhubung ke badan pesawat. Ini adalah titik tegangan terbesar di seluruh pesawat. Jika sayap tidak memiliki apapun untuk mengimbanginya, ia perlu diperkuat jauh lebih banyak, lebih berat, dan lebih mahal. Tetapi bahan bakar di sayap melakukan hal yang sebaliknya. Ia bertindak sebagai penyeimbang yang didistribusikan di sepanjang bentang sayap. Berat bahan bakar menarik sayap ke bawah, mengurangi momen lentur, wing bending relief. Dalam praktiknya, sayap melentur lebih sedikit, mengalami lebih sedikit tegangan struktural, dan dapat dibangun dengan lebih sedikit material. Pesawat menjadi lebih ringan, lebih efisien, dan bertahan lebih lama. Pikirkan dengan saya, seolah-olah bahan bakar adalah pegas internal yang membantu sayap menahan penerbangannya sendiri. Dan lihat betapa menariknya. Itulah mengapa tangki sayap diisi terlebih dahulu dan digunakan terakhir. Pada saat lepas landas, ketika pesawat paling berat dan gaya angkat harus maksimal, bahan bakar di sayap memberikan bantuan struktural yang paling dibutuhkan. Seiring berjalannya penerbangan dan berat total berkurang, bantuan juga berkurang, tetapi kebutuhan juga berkurang dalam proporsi yang sama. Sempurna. Ini sangat penting sehingga, pada pesawat seperti Boeing 737 atau Airbus A320, sistem otomatis mengelola semuanya. Pertama mengosongkan tangki pusat di badan pesawat, lalu tangki sayap. Semuanya dirancang untuk menjaga keseimbangan ideal dan mengurangi tegangan pada struktur sebanyak mungkin. Dan bagaimana semua ini bekerja dalam praktik? Ada seluruh sistem, senyap dan sangat andal, bekerja di balik layar. Pompa bahan bakar, biasanya dua per tangki, sensor kuantitas, katup transfer, pipa redundan, dan bahkan rute alternatif jika ada yang gagal. Tangki dibagi menjadi beberapa bagian dengan baffle, sekat, untuk mencegah bahan bakar bergoyang, sloshing, dan mengganggu stabilitas pesawat dalam manuver atau turbulensi. Selain itu, tangki memiliki sistem ventilasi, saluran pembuangan, dan bahkan inertisasi pada beberapa model modern untuk mengurangi risiko uap yang mudah terbakar. Setelah kecelakaan TWA-800 pada tahun 1996, FAA memperketat aturan tangki bahan bakar, terutama yang pusat, dan saat ini keamanannya luar biasa. Dan ada satu detail yang selalu menarik perhatian penumpang. Dalam keadaan darurat, pesawat mungkin perlu membuang bahan bakar saat masih di udara. Batas berat maksimum untuk pendaratan lebih rendah dari batas lepas landas. Jika penerbangan terganggu segera setelah lepas landas, pesawat mungkin terlalu berat untuk mendarat dengan aman. Kemudian pilot mengaktifkan sistem jettison, pembuangan terkontrol. Bahan bakar keluar melalui nozzle di ujung sayap atau di bagian belakang, pada ketinggian tinggi dan di area tertentu, menguap di udara sebelum mencapai tanah. Pada pesawat besar, ton bahan bakar dapat dibuang dalam beberapa menit. Agar Anda mendapatkan gambaran nyata, pada Boeing 747 klasik, selain tangki di sayap, ada tangki di badan pesawat dan bahkan tangki trim, penyesuaian CG, di ekor untuk penerbangan supersonik atau jarak jauh. Sedangkan Airbus A321XLR, narrow body dengan jangkauan terpanjang di dunia, menggunakan tangki tengah belakang tambahan persis untuk memperpanjang jangkauan tanpa mengorbankan keseimbangan. Secara historis, pada pesawat jet awal, seperti Boeing 707 tahun 50-an, konsep sayap tangki integral sudah digunakan, tetapi disempurnakan selama beberapa dekade dengan bahan komposit, seperti pada Boeing 787, yang sayapnya melentur hingga 7 meter di ujungnya, dan sistem manajemen digital. Apa yang dulunya merupakan solusi praktis kini menjadi mahakarya rekayasa yang menghemat bahan bakar, mengurangi emisi, dan memungkinkan pesawat yang lebih efisien. Pada akhirnya, detail yang terlihat sangat sederhana itu, bahan bakar yang disimpan di sayap, memecahkan beberapa masalah sekaligus, membebaskan ruang paling berharga di badan pesawat untuk penumpang dan kargo, menjaga pusat gravitasi tetap stabil selama penerbangan, memberikan wing bending relief, meringankan struktur, memungkinkan sayap yang lebih ringan dan efisien, meningkatkan konsumsi bahan bakar dan mengurangi biaya operasional, serta membuat penerbangan lebih dapat diprediksi dan aman, dari awal hingga akhir. Tidak ada yang dipilih secara kebetulan. Setiap keputusan diuji di terowongan angin, simulator, dan ribuan jam penerbangan untuk memecahkan berbagai masalah dengan satu solusi elegan. Itulah mengapa rekayasa aeronautika sangat mengesankan. Ide-ide terbaik adalah yang bahkan tidak kita sadari, sampai seseorang menjelaskannya secara detail. Jadi, apakah Anda menikmati menyelami rahasia tersembunyi di dalam sayap ini? Sekarang Anda tidak akan pernah melihat sayap dengan cara yang sama lagi saat berada di bandara. Terima kasih banyak, Anda adalah bagian dari komunitas yang benar-benar memahami cara kerja di balik layar.
1: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan

dan pengembangan pendidikan Indonesia memerlukan investasi. Muhammadiyah terbuka apabila investor dari Tiongkok ingin berkolaborasi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, katanya. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pihaknya bersama delegasi dari berbagai unsur pendidikan, tokoh agama, FKUB, media, dan organisasi.

10 dunia, dengan tambang Muruntau yang menyumbang sekitar 3% produksi global. Selain emas, mereka juga merupakan produsen uranium terbesar kelima di dunia, serta penghasil kapas atau emas putih nomor 6 secara global. Kekayaan alam inilah yang menjadi modal utama mereka untuk membangun fasilitas modern, namun tetap menjaga biaya hidup tetap murah. Namun, angka-angka pertumbuhan ekonomi ini tidak akan berarti tanpa melihat bagaimana masyarakatnya menjalankan hidup mereka. Di balik megahnya bangunan baru, ada sistem sosial yang sangat erat dan terjaga di tengah masyarakat Uzbekistan. Mari kita lihat bagaimana realita kehidupan sosial mereka yang sebenarnya. Hal pertama yang akan kalian rasakan di kota besar seperti Tashkent adalah rasa aman yang sangat nyata. Tingkat kriminalitas di Uzbekistan merupakan salah satu yang terendah di Asia Tengah, dan ini adalah fakta di lapangan. Walaupun penjagaan petugas di fasilitas publik terlihat ketat, faktor utamanya adalah kedisiplinan masyarakat sendiri dalam menjaga ketertiban. Kalian bisa berjalan kaki di taman kota pada jam 1 dini

0: Daya tarik utama mereka sebenarnya bukan hanya terletak pada penampilan, melainkan pada cara mereka membawa diri dengan penuh kesantunan. Wanita Uzbekistan tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai privasi dan etika bersosialisasi yang sangat tinggi. Cara mereka berinteraksi di ruang publik cenderung tenang, rendah hati, dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga yang sudah turun-temurun. Karisma tersebut lahir dari perpaduan antara kepercayaan diri yang kuat serta kepatuhan terhadap martabat dan kehormatan dalam kehidupan sosial. Segala keunikan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pesona Uzbekistan yang terus memikat perhatian mata internasional. Karakter masyarakatnya yang unggul serta kehidupan sosial yang harmonis seolah menjadi gambaran ideal dari sebuah bangsa yang stabil. Menariknya, seluruh rasa nyaman dan keteraturan hidup di sini didukung oleh satu faktor krusial yang jarang ditemukan di negara maju lainnya. Mari kita bergeser sejenak untuk membedah bagaimana realita ekonomi dan biaya hidup yang sangat murah mampu menopang kesejahteraan seluruh lapisan rakyatnya. Setelah melihat keindahan sosial dan paras wanitanya, sekarang kita harus melihat fondasi yang menopang semuanya, yaitu sistem ekonomi. Uzbekistan saat ini sedang mengalami transformasi besar menuju pasar terbuka yang lebih modern dan kompetitif di kawasan Asia Tengah. Pemerintah fokus pada pengembangan sektor industri serta pariwisata guna meningkatkan pendapatan nasional secara berkelanjutan. Langkah strategis tersebut menciptakan stabilitas harga yang sangat menguntungkan bagi penduduk lokal maupun para pendatang. Salah satu hal yang paling mengejutkan bagi orang asing adalah betapa murahnya biaya kebutuhan pokok harian di negara ini. Kalian bisa menikmati satu porsi makanan lengkap di restoran lokal dengan harga yang jauh di bawah standar kota-kota besar dunia. Porsi yang disajikan pun biasanya sangat berlimpah, mencerminkan budaya kedermawanan masyarakatnya dalam menyajikan hidangan. Efisiensi biaya makan ini memungkinkan setiap orang untuk memiliki standar kualitas hidup yang layak tanpa tekanan finansial yang tinggi.
1: Tidak hanya urusan perut, biaya transportasi dan energi di Uzbekistan juga dikenal sangat terjangkau bagi penduduknya. Tarif transportasi umum seperti kereta bawah tanah atau taksi daring sangatlah murah jika dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan sekitarnya. Subsidi yang tepat sasaran pada sektor energi membuat tagihan listrik dan gas bulanan tidak menjadi beban yang berat. Ruang finansial ini memberikan kesempatan bagi warga untuk lebih fokus pada pengeluaran lain seperti pendidikan dan kesehatan.
0: Kombinasi antara biaya hidup yang rendah dan stabilitas ekonomi ini menjadi jawaban mengapa masyarakat di sini bisa menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Perjalanan kita menelusuri negara ini memberikan bukti bahwa kemakmuran rakyatnya dijaga melalui kebijakan

kemandirian teknologi mereka di Asia Tengah. Sistem metro di Tashkent juga merupakan salah satu yang terbaik sekaligus paling indah di dunia saat ini. Setiap stasiun dirancang dengan arsitektur artistik, menyerupai museum bawah tanah yang dihiasi dengan ukiran khas serta lampu gantung yang mewah. Selain aspek estetikanya, tarif untuk menggunakan layanan metro ini sangatlah murah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketepatan waktu dan kebersihan yang terjaga membuat sistem transportasi bawah tanah tersebut menjadi pilihan utama penduduk dalam menjalankan aktivitas harian mereka. Kecanggihan infrastruktur ini menjadi pelengkap sempurna bagi kehidupan masyarakat Uzbekistan yang sudah kita bedah sebelumnya. Mobilitas yang modern ternyata tidak menghapus akar tradisi yang sudah tertanam kuat selama ribuan tahun di hati penduduknya. Di balik deretan kereta cepat dan stasiun megah, tersimpan beragam kebiasaan unik serta tradisi lokal yang mungkin terdengar tidak biasa bagi dunia luar. Sekarang, mari kita telusuri lebih dalam mengenai sisi lain dari kehidupan mereka untuk melihat ragam budaya unik yang hanya bisa kalian temukan di sini. Menyajikan teh di Uzbekistan adalah simbol penghormatan yang mendalam. Tuan rumah akan menuangkan teh 3 kali ke dalam cangkir sebelum memberikannya kepada tamu. Tradisi unik ini mencerminkan filosofi keramahan yang sudah mendarah daging selama berabad-abad. Plov adalah identitas nasional dan simbol pemersatu masyarakat di sini. Nasi berbumbu ini selalu hadir dalam setiap pertemuan keluarga maupun perayaan besar. Mengonsumsi plov bersama dalam satu wadah besar

0: Keberagaman tetap terjaga dengan adanya komunitas Kristen Ortodoks serta penganut keyakinan lain yang hidup berdampingan secara damai. Tanah ini merupakan tempat kelahiran banyak pemikir besar dan ulama legendaris yang karyanya diakui dunia. Nilai-nilai luhur yang mereka ajarkan menjelma menjadi sikap hidup masyarakat yang penuh dengan kesabaran. Warisan intelektual tersebut membentuk karakter bangsa yang religius sekaligus sangat menghargai kedamaian antar sesama. Bagi warga setempat, spiritualitas adalah sesuatu yang dijalani dengan rendah hati dalam aktivitas sehari-hari. Prinsip kebaikan ini tercermin dari cara mereka berdagang hingga cara mereka menyapa tetangga dengan penuh kehangatan. Sikap jujur dan ikhlas menjadi fondasi utama yang membuat interaksi sosial di negara ini terasa sangat aman. Ketenangan batin inilah yang menyatukan semua keindahan yang telah kita saksikan sepanjang perjalanan di negeri ini. Uzbekistan membuktikan bahwa kemajuan zaman tetap harus berpijak pada kekuatan spiritual yang kokoh dan menyejukkan. Setelah memahami kedalaman batin masyarakatnya, sekarang mari kita lihat bagaimana bangsa ini mempersiapkan diri menghadapi visi besar mereka dalam membangun masa depan yang lebih gemilang.
1: Uzbekistan kini tidak lagi sekadar menoleh ke belakang pada kejayaan masa lalu, melainkan sedang berlari kencang menuju masa depan yang cerah. Visi besar pemerintah dalam melakukan reformasi di berbagai sektor mulai menunjukkan hasil yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pusat-pusat inovasi dan kawasan bisnis modern mulai bermunculan di kota-kota besar sebagai simbol kebangkitan ekonomi baru mereka.
0: Pembangunan infrastruktur digital menjadi prioritas utama untuk menjadikan negeri ini sebagai pusat teknologi di kawasan Asia Tengah. Generasi muda kini mulai mengambil peran penting dalam menggerakkan industri kreatif. Semangat perubahan ini membawa optimisme besar bahwa Uzbekistan akan menjadi pemain kunci dalam peta persaingan ekonomi global.
2: Meskipun gedung-gedung pencakar langit mulai menghiasi kota-kota, jati diri bangsa tetap menjadi pegangan utama dalam setiap langkah pembangunan. Modernisasi yang dilakukan selalu berjalan selaras dengan upaya pelestarian nilai-nilai sejarah serta warisan budaya leluhur yang sangat berharga. Strategi ini memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak akan pernah menghapus kehangatan sosial yang selama ini menjadi ciri khas penduduknya.
0: Langkah kaki Uzbekistan menuju masa depan adalah bukti bahwa sebuah bangsa bisa maju tanpa harus kehilangan akar budayanya sendiri.
3: Perjalanan menelusuri Uzbekistan telah membuktikan bahwa harmoni antara tradisi dan kemajuan bukanlah sebuah kemustahilan. Bagaimana keramahan tulus dan kedalaman batin masyarakatnya menjadi mesin utama penggerak kemajuan bangsa. Negeri ini mengajarkan bahwa jati diri yang kuat adalah modal paling berharga untuk melangkah jauh menghadapi perubahan zaman.
4: Keberhasilan mereka menjaga warisan leluhur di tengah modernisasi yang pesat memberikan inspirasi tentang pentingnya menjaga akar budaya. Uzbekistan bukan sekedar destinasi, melainkan sebuah tempat untuk belajar kembali tentang arti kesabaran dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan.

0: Ini dipopulerkan oleh Daniel Sahuleka, penyanyi asal Belanda berdarah Indonesia. Sudah banyak prestasi yang diraih oleh penyanyi bersuara merdu yang lagu-lagunya sangat romantis ini. Belum lama ini, tim BOA sempat menemui Daniel di Los Angeles, California.
1: Cerita-cerita dong, gimana sekarang nih udah nyampe Amerika, perasaannya gimana udah ketemu sama fans-fansnya di sini?
2: Ya, amazing lah, speechless sebetulnya. Kalau nyanyi, seseorang terus berteriak gitu, terus nyanyi sama gitu. Aku datang untuk ke festivalnya, aku nyanyi, it was so touching. It was so touching. I'm gonna miss him.
0: Kedatangannya adalah untuk menerima penghargaan diaspora yang diberikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika. Meskipun berkewarganegaraan asing, tapi Daniel dianggap telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.

0: Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairu nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu-tunggu, aku juga mau ikut. Oh ya? Ayo!
0: Sarinda Oven Praise and Testing.
2: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairu nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo!
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Jika kita memutar waktu kembali ke era 80-an hingga awal 2000-an, ada satu nama yang menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia audio, baik di head unit mobil ataupun home theater di rumah. Logo ini adalah jaminan kualitas suara tanpa kompromi. Nama itu adalah Pioneer. Pioneer bukan sekedar merek. Ia adalah standar. Standar untuk audio mobil, standar untuk perangkat DJ di seluruh klub malam dunia, dan standar untuk kualitas gambar TV terbaik yang pernah diciptakan manusia. Tapi coba lihat sekeliling kalian sekarang. Di mana merek Pioneer? Mengapa raksasa teknologi Jepang yang pernah merajai dunia ini tiba-tiba seolah lenyap di telan bumi? Hari ini, kita akan membahas salah satu merek yang mendefinisikan industri audio dunia, melahirkan inovasi yang melampaui zamannya, namun akhirnya hancur justru karena mereka terlalu perfeksionis. Ini adalah kisah tentang Pioneer. Kisah ini dimulai jauh di masa lalu, tepatnya pada tahun 1937 di Jepang. Seorang pria bernama Nozomu Matsumoto, ia mendengarkan suara dari sebuah speaker dinamis buatan Amerika untuk pertama kalinya. Suara itu begitu jernih, begitu hidup, hingga membuat Matsumoto merinding. Saat itu Matsumoto bertekad, saya harus membuat speaker dengan suara seindah ini, tapi buatan Jepang. Pada tahun 1937, Matsumoto berhasil menciptakan produk pertamanya, sebuah speaker dinamis berukuran 8 inci yang ia beri nama A8. Karena keyakinannya bahwa ia adalah perintis dalam industri ini, ia menempelkan logo bertuliskan kata Pioneer, yang berarti sang pelopor, pada speaker tersebut, beserta lambang garpu tala Omega. Setahun kemudian, tepatnya Januari 1938, Matsumoto mendirikan perusahaan bernama Fukuin Shokai Denki Seisaksho di Tokyo. Barulah pada tahun 1961, karena merek Pioneer sudah terlalu terkenal, nama perusahaannya resmi diganti menjadi Pioneer Electronic Corporation. Keberhasilan dari speaker A8 ini membuat Pioneer dipercaya sebagai penyuplai komponen audio terbaik di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Memasuki tahun 1970-an, Pioneer bukan lagi sekedar pembuat speaker, mereka merajai pasar komponen audio. Di saat pesaing seperti Sony berfokus pada kemudahan portable seperti Walkman, dan Matsushita atau Panasonic bermain di pasar massal, Pioneer memilih jalur lain, yaitu kualitas audio high-end. Pada tahun 1970, Pioneer menyadari bahwa hardware atau alat pemutar tidak akan laku tanpa software atau musik atau film. Maka Pioneer menjalin kerjasama strategis atau joint venture dengan raksasa hiburan Amerika, Warner Bros. Records dan Watanabe Productions. Mereka membentuk Warner Pioneer Corporation. Lewat kerjasama ini, Pioneer mendapatkan hak eksklusif untuk mendistribusikan artis-artis raksasa dari label Warner seperti Led Zeppelin, Deep Purple, hingga Madonna di pasar Jepang dan sebagian Asia. Sebaliknya, Warner Bros. Mendapat keuntungan karena musik dan film mereka dipasarkan satu paket dengan perangkat keras premium buatan Pioneer. Pada tahun 1975, Pioneer merilis komponen car stereo pertama di dunia. Merekalah yang menemukan konsep bahwa radio mobil bisa dirakit terpisah, head unit, amplifier, dan speaker. Sinergi ini semakin gila ketika Pioneer memperkenalkan Laserdisc atau LD ke pasar konsumen di awal 80-an. Bayangkan, saat orang-orang masih pakai kaset VHS yang gambarnya semut semua, Pioneer sudah menjual piringan optik seukuran piringan hitam yang bisa menampilkan video dengan resolusi analog terbaik di zamannya. Inilah cikal bakal teknologi CD dan DVD di masa depan. Pioneer bukan lagi sekedar pabrik elektronik, melainkan kerajaan hiburan raksasa. Bawa nostalgia ini ke Indonesia era 90-an hingga 2000-an, di mana Pioneer punya tempat yang sangat spesial. Car Audio, head unit wajib anak mobil 90-an, teknologi super tunernya menjamin sinyal FM tetap jernih sampai keluar kota. Ditambah amplifier bawaan MOSFET 50 watt kali 4, speaker pintu mobil sudah bisa bergetar hebat tanpa perlu tambahan ampli. Home Theater Todoroki, primadona ruang tamu 2000-an. Sesuai namanya yang berarti menggemuruh, spesifikasinya brutal untuk kelas rumahan. Berbekal AV receiver bertenaga hingga 1200 watt RMS dan subwoofer raksasa, dentuman bass Todoroki adalah mimpi buruk bagi tetangga sebelah. Pioneer CDJ, seri 1000 dan 2000. Tuhannya dunia malam. Rilis tahun 2001, alat ini revolusioner karena memungkinkan DJ melakukan scratching pada kepingan CD selayaknya piringan hitam. Fitur ini sukses membunuh dominasi Technics dan membuat Pioneer memonopoli booth DJ di seluruh dunia hingga hari ini. Sang legenda, TV plasma Kuro. Bagi para audiofil dan videofil, inilah rajanya televisi. Sesuai namanya, Kuro atau hitam, TV ini menghasilkan warna hitam pekat dengan kontras tak terbatas, jauh meninggalkan TV LCD masa itu yang masih keabu-abuan. Saking legendarisnya, layar OLED modern pun masih sering dibanding-bandingkan dengan TV ini. Tentu saja Pioneer tidak sendirian di medan perang. Di sektor rumahan, mereka dihajar habis-habisan oleh Sony dan Panasonic yang lebih agresif dalam marketing dan memproduksi barang yang lebih murah. Di lini audio mobil, mereka saling bunuh dengan Alpine yang mengklaim punya kualitas suara audiophile, Nakamichi di kelas Sultan, serta Kenwood dan JVC. Pioneer selalu mengambil posisi sebagai barang premium. Kualitas mereka memang nomor satu, namun disinilah bibit-bibit kehancuran itu mulai ditanam. Karena kualitas build-nya yang gila-gilaan seperti tank, hingga hari ini barang-barang Pioneer lama menjadi incaran kolektor kelas berat. Harganya

0: bisa bikin geleng-geleng kepala. Salah satu barang paling dicari adalah Pioneer SX1980. Ini adalah salah satu receiver paling kuat yang pernah dibuat dengan daya 270 watt per channel. Beratnya nyaris 35 kg. Para kolektor audio vintage saat ini rela membayar puluhan ribu dolar atau ratusan juta rupiah hanya untuk mendapatkan barang ini dalam kondisi mulus. TV plasma Kuro generasi terakhir, Pro111FD atau Pro151FD. Meskipun sudah lebih dari satu dekade, masih banyak kolektor home theater yang mencari TV ini karena gambarnya masih bisa bersaing dengan TV OLED modern kelas menengah. Bagaimana perusahaan sebesar ini bisa lenyap? Jawabannya ada pada kebanggaan yang berubah menjadi kesombongan. Ingat TV Pioneer Kuro yang luar biasa tadi? Ironisnya, itulah produk yang menjadi pedang bermata dua dan menusuk jantung Pioneer. Untuk membuat TV plasma berkualitas tinggi, Pioneer membakar dana research and development atau R&D yang masif. Biaya produksinya sangat mahal. Harga jual TV Kuro kala itu bisa menembus di atas 50 juta rupiah. Di saat yang sama, perusahaan Korea seperti Samsung dan LG mulai membanjiri pasar dengan TV LCD yang kualitasnya cukup bagus, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Pasar dunia berubah. Konsumen tidak peduli dengan hitam yang pekat. Mereka hanya ingin TV layar flat yang murah. Di dalam internal perusahaan Pioneer, terjadi perang dingin. Pihak manajemen dan keuangan berteriak, kita harus menurunkan standar kualitas, beralih ke komponen yang lebih murah, dan melawan TV Korea, atau kita bangkrut. Namun pihak engineering atau teknisi menolak keras. Mereka merasa menurunkan kualitas adalah penghinaan terhadap nama Pioneer. Mereka tidak mau kompromi. Apa yang terjadi? Konsumen ternyata lebih memilih TV layar tipis yang murah ketimbang TV mahal bergambar sempurna. Pioneer mulai mencetak kerugian besar-besaran. Idealisme untuk menjadi yang terbaik justru mencekik leher mereka sendiri. Lalu bagaimana nasib Pioneer hari ini? Apakah mereka sudah mati total? Jawabannya, ya dan tidak. Kerugian dari divisi TV menular ke seluruh tulang punggung perusahaan. Menjelang krisis finansial global 2008-2009, Pioneer hancur lebur. Tahun 2009, dengan berat hati, Pioneer mengumumkan penghentian total produksi TV dan menjual ratusan paten teknologi plasma mereka ke saingannya Panasonic. Tahun 2014, divisi kebanggaan mereka, Home Audio dan Video, yang memproduksi receiver dan speaker home theater, dijual ke perusahaan lain, yaitu Onkyo, yang tragisnya, Onkyo juga akhirnya bangkrut beberapa tahun kemudian, dan kini lisensinya dipegang oleh Vox International dan Sharp, yang kemudian membentuk Premium Audio Company. Dan puncaknya, tahun 2015, divisi paling menguntungkan mereka, Pioneer DJ, terpaksa dijual ke grup investor KKR atau Kohlberg Kravis Roberts demi mendapatkan uang tunai. Divisi DJ ini sekarang berdiri sendiri di bawah nama perusahaan baru, Alpha Theta Corporation. Dan mereka mulai merilis produk baru tanpa menggunakan nama Pioneer lagi. Lalu apa yang tersisa dari Pioneer Corporation hari ini? Pioneer saat ini hanyalah bayang-bayang masa lalunya. Mereka mempertahankan bisnis awal mereka, yaitu car audio atau audio mobil dan komponen OEM. Namun ironisnya, dominasi mereka di pasar ini pun sedang digempur habis-habisan oleh invasi head unit Android murah asal Cina yang menawarkan fitur ala tablet PC. Kisah Pioneer adalah pengingat yang menyakitkan. Menjadi pembuat produk terbaik dengan kualitas tertinggi tidak selalu menjamin kelangsungan hidup di industri teknologi. Terkadang pasar tidak mencari kesempurnaan. Mereka hanya mencari sesuatu yang cukup bagus dengan harga yang masuk akal.
1: Barang Pioneer apa yang paling kalian ingat? Coba bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan arsip sejarah nostalgia teknologi yang membentuk dunia kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.
2: Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening.
3: Keep listening.
1: Onyx Radio. Good jigs,
3: good hits,
1: good vibes.
3: Welcome to our world.

0: Dukder nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
4: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
5: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
3: Onyx Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening.
3: Keep listening.
1: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Grooves Rhythmics Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan

0: Makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong.

Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama temen-temen udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
3: Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikder nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Beach Grooves Radio
4: Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Beach Grooves Rhythmics Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Alif, di ma bumi dipijak, di sinan langit dijunjung, elo-elo di ranturang.
1: Jago sepatu itu deh, imai-imai pakainya.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda, bergizi dan segera.
4: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Duk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan segar.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Iya, satu lagu dari Misona. Yang tahu silakan nyanyi atau nyanyi bareng aja. Sabar, sabar.

0: hati.
1: Oke, ada yang mau lanjut? Mau sambung? Mau balas silakan. Minta balasannya. Mari Bapak Ibu. Cowok, cewek, anak-anak.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
3: Onyx Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Dikduk der nih.
2: Kenapa?
1: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
2: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
1: Jatuh cinta sama aku?
2: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
1: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda Burgisi
4: dan Onyx Beach Grooves Radio Special.
5: Check it out.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
6: Oh, you're gonna love this next one.

Yep.

0: Mbak, Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, Mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap.
3: Nah, jagalah hubungan kakak dan adik. Suatu saat nanti, ketika ayah dan bunda berpulang, hanya kalianlah tempat menopang rindu satu sama lain. Benci, kesal, bahkan marah sekalipun, kalian tetaplah kakak dan adik sampai akhirat kelak. Sama halnya dengan air yang tidak akan putus oleh apapun. Saling jaga ya.
4: Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi.
2: Beach Grooves Rhythmics Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
2: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gerai Sarinda ya?
0: Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
2: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sandra dulu, takut kehabisan nih.
2: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo. Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan Onyx Beach Grooves Radio
4: Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai City Linkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng CityLink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening.
2: Keep listening.
1: Onyx Radio. Good jigs.
2: Good hits.
1: Good vibes. Welcome to our world.
3: Yeah.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Grooves, Rhythmix Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening, Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya Mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan
3: Beach Grooves Rednex Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: enaknya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama temen-temen udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi. Beat Grooves, Rhythmix Beat Grooves Radio Special.
4: Check it out.
5: Keep listening.
6: Keep listening.
5: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang. Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon. Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Beach Grooves. Rudnick's Beach Grooves Radio Special.
1: Check it out.
0: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.
2: Kehidupan nyata dia. Dia juga orang yang hidup di tempat terdingin di bumi. Dokumenter perjalanan. Kehidupan nyata di Rusia terasa bukan seperti satu negara biasa, melainkan seperti dunia beku raksasa yang membentang melintasi Eropa dan Asia. Negara ini memiliki 9 zona waktu berbeda, yang berarti matahari terbit pada jam yang benar-benar berbeda tergantung di mana Anda berdiri di dalam wilayah Rusia. Rusia mencakup lebih dari 17 juta kilometer persegi, bahkan lebih besar daripada Pluto itu sendiri. Negara ini merupakan negara terbesar di bumi, berbatasan dengan 14 negara, dan menutupi lebih dari 1/8 seluruh daratan planet ini. Secara teori, Anda bisa bepergian dari Norwegia hingga Korea Utara tanpa pernah keluar dari wilayah Rusia. Geografinya terasa menakjubkan sekaligus keras. Lebih dari 70% wilayah Rusia berada di Asia, tetapi sebagian besar penduduknya tinggal di sisi Eropa, membuat sebagian besar Siberia hampir kosong tanpa penghuni. Di beberapa wilayah, Anda dapat berkendara sejauh ratusan kilometer tanpa melihat satu manusia pun. Hanya hutan, sungai beku, salju tanpa akhir, dan angin dingin yang menusuk. Iklim di sana bisa menjadi sangat ekstrem. Saat musim dingin, suhu di beberapa daerah begitu dingin hingga air mendidih dapat langsung membeku di udara. Jauh di pedalaman Siberia terdapat Oymyakon, tempat berpenghuni permanen terdingin di bumi, dengan suhu yang pernah turun hingga -67,7 derajat Celsius atau -89,9 derajat Fahrenheit. Bahkan kota-kota besar seperti Moskow dan Petersburg tertutup salju tebal selama musim dingin. Namun saat musim panas tiba, suasananya berubah total. Wilayah utara mengalami fenomena terkenal White Nights, ketika kegelapan hampir tidak muncul dan cahaya matahari bertahan hampir sepanjang malam. Rusia juga sangat beragam. Menjadi rumah bagi lebih dari 190 kelompok etnis dan lebih dari 100 bahasa. Di Dagestan, beberapa desa pegunungan memiliki campuran bahasa yang begitu unik, hingga para tetangga bisa berganti-ganti hingga 10 bahasa dalam percakapan biasa hanya untuk saling memahami. Saat ini, sekitar 144 juta orang tinggal di negara raksasa ini, dengan kota-kota modern yang padat di bagian barat, sementara bagian timur dipenuhi alam liar tanpa akhir, es, kesunyian, dan desa-desa terpencil. Jauh melampaui lingkar Arktik, di tempat tundra tanpa akhir menghilang ke dalam salju dan kegelapan, hidup suku Nenets, salah satu kelompok nomaden terakhir yang benar-benar masih bertahan di bumi. Tanah asal mereka adalah semenanjung Yamal di Siberia Barat Laut. Wilayah yang begitu terpencil, hingga nama Yamal secara harfiah berarti ujung dunia. Saat musim dingin tiba, suhu bisa turun hingga di bawah -50 derajat Celsius, sementara cahaya matahari terkadang hanya muncul selama beberapa jam saja. Setiap tahun, seluruh keluarga Nenets bermigrasi bersama kawanan rusa kutub raksasa mereka, menempuh perjalanan ratusan, bahkan lebih dari 1000 kilometer melintasi daratan beku. Mereka tidak mengendalikan rusa-rusa itu, melainkan mengikuti mereka. Ketika kawanan bergerak, manusia ikut berpindah, mengemas kereta luncur, membongkar tenda, lalu membangun kembali perkemahan di jalur migrasi kuno yang telah digunakan selama berabad-abad. Seluruh kehidupan mereka bergantung pada rusa kutub. Hewan ini menyediakan transportasi, makanan, pakaian, hingga tempat berlindung. Bahkan tenda berbentuk kerucut mereka yang dikenal sebagai chum dibangun menggunakan tiang kayu dan kulit rusa kutub. Anak-anak nenek sering belajar mengendarai kereta luncur sebelum mereka benar-benar lancar berjalan. Para penggembala melintasi badai salju dengan mengandalkan ingatan, naluri, dan keberanian yang diwariskan turun-temurun. Kehidupan di tundra sangat keras, tetapi juga sangat teratur. Suku nenek mengikuti jadwal migrasi yang ketat untuk menghindari penggembalaan berlebihan dan melindungi lingkungan Arktik yang rapuh. Di dalam setiap chum, keluarga berkumpul mengelilingi satu tungku logam yang ditempatkan di tengah tenda. Batang kayu besar digunakan untuk menjaga api tetap menyala. Dan ketika nyala api mulai melemah, lemak rusa kutub dituangkan ke bara api agar panas tetap bertahan. Di tempat di mana kayu sering membeku sepenuhnya, setiap sumber kehangatan menjadi sangat berharga. Ketika tungku mencapai panas maksimal, suhu di dalam tenda dapat naik hingga sekitar 2 derajat Celsius, yang di Arktik terasa hampir nyaman. Namun jika api padam, suhu di dalam tenda bisa langsung turun di bawah titik beku hanya dalam hitungan menit. Tidak peduli seberapa banyak kulit hewan menutupi dindingnya. Untuk bertahan hidup dalam kondisi seperti ini, suku Nenets mengenakan pakaian yang hampir tidak berubah selama berabad-abad. Mantel tebal dan sepatu bot dibuat dari kulit rusa kutub dan rusa biasa yang dijahit menggunakan urat hewan. Setiap lapisan dirancang untuk menahan panas sekaligus menghalangi angin es. Beberapa pakaian bahkan memiliki 4 hingga 6 lapisan terpisah, menciptakan isolasi alami yang cukup kuat untuk menghadapi badai Arktik yang ganas. Kaum pria secara tradisional mengenakan malitsa, pakaian bulu bertudung yang dibuat khusus untuk cuaca ekstrem, sementara para wanita memakai yagushka yang dirancang agar hangat sekaligus fleksibel. Pakaian mereka tidak dicuci seperti biasa. Sebaliknya, pakaian dikeringkan di angin Arktik, dibersihkan di dekat api, atau digosok menggunakan salju. Saat membutuhkan air, salju dikumpulkan ke dalam ember, dilelehkan perlahan di atas tungku, lalu digunakan untuk minum dan mencuci. Karena panas tubuh sangat berharga, mandi dilakukan sangat jarang, terkadang hanya 1 atau 2 kali seminggu, dengan pencucian cepat menggunakan sedikit air hangat. Makanan mereka sama kerasnya dengan tundra itu sendiri. Pada suhu di bawah minus 40 derajat Celsius, daging dapat membeku sepenuhnya hanya dalam beberapa menit. Alih-alih menggunakan pisau dapur, orang-orang memakai gergaji dan kapak untuk memotong daging rusa kutub beku layaknya membelah kayu. Suara logam yang menghantam tulang beku bergema di atas salju sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari di tempat di mana bahkan makanan pun harus diperjuangkan. Dan meskipun terkadang ada rumor aneh yang disebarkan orang luar, tidak ada bukti tentang tradisi Arktik sensasional di kalangan Nenets pada masa kini. Budaya mereka dibangun di atas keluarga, ketahanan, kemampuan bertahan hidup, dan rasa hormat yang mendalam terhadap alam. Mereka bangun sebelum matahari terbit, mencairkan salju untuk mendapatkan air, memasak ikan atau daging rebus dalam panci besi, serta memberi makan anjing-anjing yang menjaga kawanan dari serangan serigala. Selama migrasi panjang, seluruh keluarga tidur berdampingan di dalam chum sementara angin Arktik mengguncang tenda sepanjang malam. Tidak ada yang terbuang sia-sia di tundra. Setiap bagian rusa kutub digunakan untuk bertahan hidup. Dan ketika seekor hewan mati, bahkan tulangnya pun dikembalikan ke tanah sebagai persembahan bagi roh-roh yang dipercaya melindungi alam liar Arktik. Bagi suku Nenets, bertahan hidup di sini bukan sekadar gaya hidup, melainkan hubungan mendalam dengan salah satu lingkungan paling keras di bumi. Dari kisah orang-orang yang bertahan hidup di salah satu iklim paling ekstrem di dunia, sekarang kita beralih ke sisi Rusia lainnya yang tak kalah menarik, yaitu kehidupan para wanita Rusia. Orang sering mengatakan bahwa Rusia memiliki beberapa wanita tercantik di dunia, tetapi alasannya jauh melampaui faktor genetika. Rusia adalah rumah bagi lebih dari 190 kelompok etnis, menciptakan perpaduan penampilan yang luar biasa, yang dibentuk oleh pengaruh Slavia, Turki, Kaukasia, dan Siberia selama berabad-abad. Di wilayah utara, kulit cerah dan mata terang sangat umum ditemukan, sementara daerah selatan lebih sering memiliki rambut gelap dan fitur wajah yang tegas. Keberagaman inilah yang membuat kecantikan Rusia begitu menonjol. Pakaian tradisional seperti sarafan dan kokoshnik masih sering muncul dalam festival budaya, dan hingga sekarang terus memengaruhi dunia mode Rusia modern dengan garis desain yang elegan dan gaya yang anggun. Namun di balik kecantikan itu, ada kenyataan hidup yang jauh lebih berat. Wanita Rusia sering dikenal kuat karena banyak dari mereka tumbuh dalam kondisi sulit yang dibentuk oleh perang, kesulitan ekonomi, dan tekanan keluarga. Di banyak rumah tangga, perempuan memikul tanggung jawab untuk bekerja, belajar, membesarkan anak, dan menopang seluruh keluarga secara bersamaan. Rusia juga memiliki salah satu ketidakseimbangan gender paling tidak biasa di dunia. Untuk setiap 100 perempuan, hanya ada sekitar 86 laki-laki. Sebagian besar kondisi ini berasal dari dampak Perang Dunia Kedua dan puluhan tahun rendahnya harapan hidup pria. Saat ini, rata-rata pria Rusia hidup sekitar 67 tahun, sementara perempuan hidup mendekati 77 tahun. Jumlah perempuan di Rusia lebih banyak hampir 10 juta orang dibanding laki-laki, terutama di daerah pedesaan, tempat jumlah wanita lajang seringkali jauh melampaui pria lajang. Rusia juga menghadapi penurunan angka kelahiran, tingginya kematian jangka panjang akibat alkohol, serta kerugian militer dalam beberapa tahun terakhir. yang membuat banyak perempuan akhirnya hidup lebih lama daripada pasangan dan suami mereka jauh lebih sering dibandingkan di banyak negara lain. Dan meskipun banyak stereotip dibayangkan orang luar, banyak wanita Rusia justru lebih menghargai kesetiaan, stabilitas, tanggung jawab, dan kekuatan emosional dibandingkan kekayaan atau status sosial. Jadi, apakah Anda ingin menikahi wanita Rusia? Jika iya, tulis kemarin Sumshedabar. Yakutsk berdiri di atas lapisan tanah beku permanen di timur jauh Rusia dan menjadi rumah bagi lebih dari 300 ribu penduduk. Meskipun suhu musim dingin secara rutin turun hingga di bawah minus 50 derajat Celsius. Kota ini pernah mencatat suhu ekstrem mencapai minus 71 derajat Celsius, menjadikannya salah satu tempat berpenghuni paling dingin di bumi. Untuk bertahan hidup dalam kondisi seperti ini, penduduk mengandalkan tiga jenis hunian utama. Yang paling tua adalah rumah kayu dua lantai. Kayu lebih dipilih dibanding baja karena logam dapat retak dalam suhu dingin ekstrem. Rumah-rumah ini menggunakan pintu masuk ganda yang dipenuhi lapisan insulasi untuk menahan panas. Sementara banyak bangunan lama memperlihatkan dinding retak dan fondasi yang tenggelam akibat pergeseran tanah beku. Jenis kedua adalah blok apartemen beton era Soviet yang dibangun di atas tiang-tiang tinggi untuk mencegah panas mencairkan tanah beku di bawahnya. Ratusan bangunan ini menjadi tempat tinggal bagi ribuan keluarga. Dengan biaya sewa bulanan rata-rata sekitar $550 hingga $600. Pilihan paling modern adalah menara hunian baru setinggi 9 hingga 16 lantai. Banyak di antaranya sudah dilengkapi sekolah, toko bahan makanan, taman kanak-kanak, dan garasi parkir berpemanas dalam satu kompleks yang sama. Apartemen kecil seluas sekitar 430 kaki persegi dihargai kira-kira $75,000. Dengan interior modern dan sistem pemanas andal yang dirancang khusus untuk musim dingin Arktik, serta suhu beku tanpa henti sepanjang sebagian besar tahun, termasuk berbulan-bulan ketika sinar matahari hampir tidak muncul sama sekali. Kehidupan sehari-hari di Yakutsk sepenuhnya dikendalikan oleh cuaca dingin. Mandi dan mencuci pakaian bisa memakan waktu seharian penuh, karena air seringkali harus dipanaskan secara manual di pemandian kayu menggunakan tungku kayu bakar. Karena bahan bakar dan panas sangat berharga, banyak keluarga hanya mandi sekali atau dua kali seminggu. Sebelum keluar rumah, penduduk memakai banyak lapisan pakaian, termasuk pakaian termal, topi bulu, kaos kaki wol, sarung tangan, dan sepatu bot berinsulasi. Rambut dan bulu mata dapat membeku hanya dalam hitungan menit, sehingga kebanyakan orang menghindari berada di luar ruangan lebih dari 15 atau 20 menit. Halte bus berpemanas menjadi bagian penting untuk bertahan hidup. Mobil juga menciptakan masalah lain. Mesin kendaraan tidak bisa dimatikan terlalu lama karena bahan bakar dapat membeku sebagian. Banyak kendaraan menggunakan pemanas eksternal agar bisa dinyalakan kembali pada pagi musim dingin. Jalan raya, pipa, dan kendaraan diberi lapisan insulasi tebal karena kerusakan kecil sekalipun dapat berubah menjadi sangat berbahaya. Yakutsk juga memiliki salah satu pasar terbuka terdingin di dunia, tempat ikan beku, daging rusa kutub, daging kuda, bebek, bahkan daging beruang dijual selama 10 hingga 12 jam setiap hari. Sebagian besar makanan langsung membeku keras di luar ruangan, dan para pedagang menggunakan pemanas hanya untuk menjaga tangan mereka tetap berfungsi dan mesin kasir tetap menyala. Sayuran disimpan di toko berpemanas karena transportasi melintasi Siberia membuat hasil segar menjadi mahal, sementara daging tetap relatif terjangkau dan memberikan kalori yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dalam dingin yang brutal. Dan begitu Anda merasakan sendiri betapa ekstrem lingkungan ini sebenarnya, kejutan berikutnya adalah cara orang Rusia berpikir dan menjalani hidup, yang jarang sekali dibayangkan oleh orang luar. Tradisi Rusia bisa terasa hampir tidak masuk akal bagi orang luar. Bayangkan memotong lubang di lapisan es tebal, lalu melompat ke air yang membeku saat salju turun di sekitar Anda. Namun, setiap bulan Januari selama baptisan Epifani, ribuan orang Rusia benar-benar melakukan hal itu. Mereka percaya bahwa berendam di air es dapat membersihkan tubuh sekaligus memperkuat iman dan daya tahan. Dinginnya terasa membakar seperti api, tetapi banyak orang keluar dari air beku itu sambil tersenyum tanpa rasa takut atau ragu sedikit pun. Ketangguhan yang sama juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum bepergian, banyak orang Rusia duduk diam selama 1 menit dalam keheningan, sebuah kebiasaan yang dipercaya dapat mencegah kesialan dan menenangkan pikiran sebelum perjalanan panjang dimulai. Mereka jarang tersenyum kepada orang asing. Tetapi setelah kepercayaan terbangun, mereka sering memperlakukan tamu seperti keluarga dekat seumur hidup. Di dalam rumah Rusia, keramahan sangat mudah dirasakan. Para tamu terus ditawari makanan, teh, dan percakapan hangat. Namun ada satu aturan penting, jangan pernah datang dengan tangan kosong. Hadiah kecil seperti coklat, bunga, atau vodka dianggap sopan dan penuh penghormatan saat mengunjungi rumah seseorang untuk makan malam atau perayaan. Bunga sendiri memiliki makna yang sangat dalam. Di Rusia, jumlah bunga ganjil digunakan untuk perayaan, sedangkan jumlah genap khusus untuk pemakaman. Selain tradisi tersebut, alam juga memainkan peran besar dalam budaya Rusia. Di seluruh dataran Eropa hingga wilayah Siberia yang membeku, pohon birch melambangkan keindahan, kemurnian, dan ketahanan hidup. Kulit pohonnya yang putih bersinar di bawah matahari utara dan sering muncul dalam puisi, lukisan, serta lagu rakyat Rusia. Bahkan hingga sekarang, pohon birch masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Orang Rusia meminum getah birch yang manis, menggunakan ranting birch di dalam sauna tradisional banya, dan selama festival Troitsa, para wanita muda merangkai mahkota birch sambil berdoa bersama untuk cinta, kebahagiaan, dan keberuntungan dalam perayaan musiman kuno. Jika Anda berpikir Rusia hanya tentang salju, hutan, dan kota-kota yang membeku, tempat ini akan sepenuhnya mengubah pandangan Anda. Beberapa wilayah di negara ini terlihat kurang seperti bumi dan lebih menyerupai adegan dari film fantasi, dipenuhi gunung berapi, lembah hantu, pegunungan tanpa akhir, dan lanskap begitu surrealis hingga terasa seperti hasil ciptaan digital, bukan terbentuk secara alami selama ribuan tahun. Jauh di Kepulauan Kuril terdapat Onekotan, salah satu pulau paling aneh sekaligus paling indah di Rusia. Pulau itu sudah terasa terpencil dan misterius. Tapi kejutan terbesarnya berada tepat di tengah. Sebuah gunung berapi sempurna yang muncul dari tengah danau di dalam kawah vulkanik kuno. Itulah gunung berapi Krenitsin, yang sering dianggap sebagai salah satu gunung berapi terindah di bumi. Dari udara, tempat ini terlihat seolah-olah alam dengan hati-hati merancang sebuah gunung di dalam mangkuk raksasa berisi air, dikelilingi tebing vulkanik gelap dan alam liar yang masih murni jauh dari peradaban. Pemandangannya berubah lagi di lembah jamur batu Rusia. Ditemukan di wilayah seperti Altai, formasi batu raksasa ini benar-benar menyerupai jamur besar yang tumbuh dari tanah. Ribuan tahun angin, hujan, dan erosi membentuk batang batu tipis dan bagian atas yang berat, membuatnya tampak rapuh dan hampir mustahil bertahan menghadapi badai kuat serta cuaca ekstrem di lanskap pegunungan terpencil. Untuk suasana yang lebih aneh lagi, Valley of Ghosts di Crimea terasa hampir seperti dunia supranatural. Terletak di lereng Gunung Demerji, lembah ini dipenuhi pilar batu dan formasi bebatuan unik yang tampak berubah bentuk tergantung cahaya matahari, bayangan, dan kabut. Saat pagi dan sore hari, batu-batu itu mulai menyerupai manusia, hewan, dan roh-roh diam yang seolah mengawasi seluruh lembah dari segala arah ketika kabut tebal perlahan bergerak melewati kawasan tersebut. Itulah alasan lembah ini mendapatkan nama yang menyeramkan. Lalu muncullah pegunungan Kaukasus, tempat Rusia memperlihatkan sisi paling liar dan paling kuatnya. Wilayah ini menjadi rumah bagi Gunung Elbrus, gunung tertinggi di Eropa, yang menjulang setinggi 5.642 meter di atas permukaan laut. Puncak bersalju, jurang dalam, padang alpine, dan desa pegunungan kuno berpadu menciptakan suasana Kaukasus yang terasa seperti dunia lain sepenuhnya. Setiap jalan membawa Anda semakin tinggi ke pegunungan, setiap lembah menyimpan pemandangan menakjubkan berikutnya. Dan alam terus mengingatkan para pengunjung siapa penguasa sebenarnya dari tanah ini. Setelah menyaksikan lanskap Rusia yang terasa tidak nyata, makanan, tradisi, dan kehidupan sehari-hari di negara ini menjadi semakin mengejutkan, misterius, dan tak terlupakan bagi para empunya menjelajahi negara raksasa yang membentang di dua benua ini. Masakan Rusia, terutama di wilayah Siberia dan utara Arktik, jelas bukan untuk orang yang mudah jijik. Beberapa makanan tradisionalnya terdengar lebih seperti eksperimen bertahan hidup daripada hidangan biasa. Salah satu yang paling terkenal adalah kopalhen, makanan yang dibuat dengan memubur daging rusa kutub atau anjing laut di bawah tanah beku selama berbulan-bulan agar mengalami fermentasi alami di lapisan permafrost. Saat daging perlahan membusuk, racun berbahaya mulai terbentuk. Bagi orang luar, memakannya bisa menyebabkan keracunan parah, bahkan kematian. Namun, masyarakat asli Arktik telah mengonsumsinya selama beberapa generasi, dan banyak penduduk lokal mampu menoleransinya tanpa dampak serius, karena tubuh mereka perlahan beradaptasi seiring waktu. Makanan mengejutkan lainnya adalah kuyukta yang sering disebut sebagai protein bertahan hidup murni. Hidangan ini terdiri dari larva lalat warbel hidup yang diambil langsung dari bawah kulit rusa kutub. Beberapa penggembala langsung memakannya setelah dikeluarkan tanpa dimasak, tanpa bumbu, dan tanpa persiapan apapun. Berbeda dengan banyak negara lain, Rusia hampir tidak memiliki budaya makanan kaki lima. Iklim yang sangat keras membuat aktivitas hari-hari lebih banyak dilakukan di dalam ruangan, sehingga kebanyakan orang makan di pasar, rumah, atau restoran. Di pasar makanan wilayah utara, daging sapi liar kering biasanya dijual dalam irisan tebal berwarna merah gelap, sangat rendah lemak, kenyal, beraroma asap, dan memiliki rasa kuat dari proses pengawetan. Rusia juga terkenal dengan keju tradisionalnya, mulai dari keju putih lembut khas pedesaan hingga keju asap berbentuk tali yang diikat dalam gulungan besar. Di sekitar kios-kios ini, Anda sering menemukan madu, kacang panggang, dan produk susu rumahan. Tak jauh dari sana tergantung sosis khas Rusia yang unik, tebal berwarna keemasan, dipelintir membentuk lingkaran di samping kaki domba asap, dan dijual berdasarkan berat, bukan per potong utuh. Untuk minuman, banyak orang Rusia menikmati mors, minuman buah berbahan beri, dan kvas, minuman fermentasi ringan dari roti hitam dengan rasa sedikit asam. Hidangan yang lebih familiar bagi wisatawan asing adalah borscht, sup pit merah terkenal yang dibuat dengan wortel, tomat, dan terkadang daging, biasanya disajikan bersama krim asam, bawang putih, dan roti dengan olesan lemak babi asap. Namun, hidangan Arktik paling ekstrem mungkin adalah kiviak. Tubuh anjing laut diisi dengan ratusan burung kecil lengkap dengan bulu dan organ dalamnya, lalu dikubur di bawah tanah untuk difermentasi selama berbulan-bulan. Saat akhirnya dibuka, aromanya sangat menyengat. Namun, penduduk lokal dengan tenang mencabut bulunya dan langsung memakan burung-burung itu. Jujur saja, atut suripai mencoba saat kekenangan tersebut. Jika Anda berpikir kereta bawah tanah hanyalah tempat ramai yang dipenuhi orang terburu-buru setiap hari, Rusia akan mengubah pandangan itu sepenuhnya. Di kota seperti Moskow dan St. Petersburg, banyak stasiun metro terlihat lebih seperti istana bawah tanah daripada sistem transportasi umum, lengkap dengan aula marmer, lampu gantung bercahaya, dan dekorasi besar yang tersembunyi di bawah jalan-jalan kota yang sibuk. Kisahnya dimulai di Moskow, ketika jalur metro pertama dibuka pada 15 Mei 1935, dengan hanya 13 stasiun dan sekitar 11 km rel. Saat ini, sistem tersebut membentang lebih dari 325 km dan melayani 194 stasiun di seluruh kota. Metro Moskow memang tidak pernah dirancang untuk terasa biasa saja. Di dalam stasiunnya, penumpang berjalan melewati pilar marmer raksasa, langit-langit mosaik, jendela kaca patri, patung, dan mural era Soviet yang membuat perjalanan harian terasa seperti mengunjungi museum bawah tanah. Di St. Petersburg, suasananya berubah total. Karena kota ini dibangun di atas tanah lunak dan berair, banyak stasiunnya berada sangat dalam di bawah tanah. Naik eskalator panjang menuju ke bawah terasa seperti memasuki dunia tersembunyi lain di bawah jalanan kota. Udara terasa semakin dingin, terowongan menjadi lebih sunyi, dan tiba-tiba para penumpang tiba di aula yang menyerupai koridor istana, bukan peron metro biasa. Obsesi Rusia terhadap jalur kereta bahkan meluas hingga jalur kereta Trans-Siberia, jalur kereta terpanjang yang terus tersambung di dunia. Dengan panjang sekitar 9.289 km, jalur ini melintasi hutan, pegunungan, dataran beku, dan tak terhitung jumlah kota dari Rusia bagian barat hingga jauh ke Asia. Setelah melihat stasiun yang tampak seperti aula kerajaan dan kereta yang melintasi seluruh benua, perjalanan di Rusia terasa jauh lebih dramatis, mewah, dan tak terlupakan dibanding perjalanan harian biasa di banyak negara lain di dunia saat ini. Pernahkah Anda mengunjungi pasar lok klasik yang benar-benar tradisional? Di Rusia, pasar akhir pekan seperti ini masih ada, dan berjalan di dalamnya terasa bukan seperti berbelanja, melainkan seperti memasuki museum hidup yang penuh dengan potongan sejarah yang terlupakan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, orang-orang dari desa sekitar datang ke kota menggunakan mobil mereka, membuka bagasi, lalu menggelar barang dagangan langsung di atas tanah. Ada yang meletakkan barang di atas selimut tua, kain lusuh, atau potongan kulit yang sudah usang. Sementara yang lain hanya menatanya di tanah kosong. Tidak ada rak mengilap, pajangan modern atau dekorasi mahal. Sebaliknya, Anda akan melihat ikat pinggang, pisau, sendok, peralatan kerja, hingga koleksi peninggalan era Soviet dan Perang Dunia Kedua tersebar ke segala arah. Palu tua, kapak, kunci Inggris, cangkir enamel, jam mekanik, jok sepeda, televisi klasik, medali militer, lonceng perunggu, koin, dan barang antik aneh muncul di hampir setiap sudut pandangan. Batu amber menjadi salah satu barang paling populer. Dijual dalam bentuk batu mentah maupun gelang buatan tangan sederhana yang berkilau terkena sinar matahari. Pakaian dan sepatu diperlakukan dengan cara yang sama, dilempar ke dalam tumpukan besar, bukan ditata rapi seperti di pusat perbelanjaan modern. Satu area penuh dikhususkan untuk tas dan pakaian yang digelar langsung di atas tanah berdebu, membuat pengunjung harus membongkar tumpukan dengan teliti. Area lain dipenuhi suku cadang elektronik, jam tua, boneka, buku, sepatu kulit, dan berbagai barang rumah tangga dari puluhan tahun lalu. Bahkan saat hujan turun, banyak buku tetap dibiarkan di luar tanpa penutup, perlahan basah, sementara para penjual tetap santai berbincang dengan pembeli. Suasana santai itulah yang membuat pasar ini terasa begitu unik. Banyak penjual adalah pensiunan lanjut usia, beberapa bahkan sudah berusia 80-an tahun. Bagi mereka, berjualan seringkali bukan tujuan utama. Pasar ini lebih tentang bersosialisasi, mengamati orang-orang, berbagi cerita, dan menjaga hubungan sosial setelah masa pensiun. Area lainnya dipenuhi suku cadang sepeda, roda, rangka, baut, pedal, dan cukup banyak komponen untuk hampir merakit sepeda baru dari nol. Peralatan berkebun seperti garu, sekop, dan kapak berada berdampingan dengan tas perjalanan, topi, serta trompet kuningan tua. Hewan ternak juga ikut dijual, dengan ayam dan kelinci ditempatkan di kandang besar yang dibawa menggunakan truk dari desa-desa sekitar. Makanan dan tanaman menambah pesona tersendiri. Wadah madu berukuran besar, lembaran kulit sapi, pohon buah, tanaman anggur, mawar rambat, pohon pinus hias, blueberry, cherry, bahkan pohon delima tanpa biji dijual dengan label foto yang ditempelkan. Akar tanaman dibungkus rapi menggunakan plastik hitam agar mudah dibawa. Beberapa bagian permanen memiliki kios beratap dan toko kecil yang menjual bawang, bawang putih, jahe, bunga, dan hasil panen segar. Berbeda dengan pedagang sementara yang kembali memasukkan barang ke mobil saat matahari terbenam, toko-toko ini menutup pintu lalu buka kembali pada akhir pekan berikutnya. Melanjutkan tradisi yang masih bertahan di Rusia modern hingga hari ini. Biaya hidup di Rusia terasa cukup terjangkau, terutama di luar kota-kota besar. Di Moskow dan St. Petersburg, apartemen sederhana dengan satu kamar tidur biasanya berharga sekitar $700 hingga $1,000 per bulan. Sementara di kota-kota regional yang lebih kecil, sering berada di kisaran $300 hingga $500. Biaya utilitas termasuk pemanas, listrik, air, dan gas biasanya berkisar antara $80 hingga $120 per bulan. Makanan adalah bagian di mana Rusia terasa sangat murah. Makan sederhana di kafe biasanya sekitar $6 hingga $10, dan bahkan makanan restoran seringkali masih di bawah $20. Belanja kebutuhan bulanan untuk satu orang-orang rata-rata sekitar $200 hingga $300. Produk kebutuhan dasar juga tetap murah. Roti biasanya kurang dari $1, susu sekitar $1.20 per galon, dan telur sekitar $2 per lusin. Transportasi umum juga sangat terjangkau. Perjalanan metro atau bus biasanya hanya sekitar $0.50 hingga $0.70. Sementara, kartu transportasi bulanan rata-rata sekitar $30 hingga $40 di kota-kota besar. Harga bensin lebih murah dibandingkan di Amerika Serikat. Rata-rata sekitar $2.30 hingga $2.70 per galon. Meskipun musim dingin yang keras meningkatkan biaya perawatan kendaraan. Secara keseluruhan, banyak orang masih dapat hidup nyaman tanpa gaji yang sangat besar, terutama di luar pusat kota yang mahal. Dan setelah melihat semua ini, Rusia mungkin terasa jauh lebih mengejutkan dibandingkan yang dibayangkan kebanyakan orang luar. Saya yakin Anda akan menyukainya. Snarwix the app.
0: Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special.
1: Check it out.
0: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih, dari mana aja?
1: Aku...
0: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu-tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo!
1: Sarinda, Oven Fresh, and Tasty. Beach Grooves, Rhythmics, Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairul nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo!
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di kebun cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
2: ...9 Agustus 1965. Seorang Perdana Menteri menangis di televisi nasional. Namanya Lee Kuan Yew. Hari itu, Singapura diusir dari Malaysia. Bukan merdeka, tapi dibuang. Negara kecil ini tanpa tentara, tanpa pangan, tanpa air, tanpa minyak. Separuh airnya dari Malaysia. 90% makanannya impor lewat satu jembatan. Sedikit saja Malaysia menutup keran, Singapura tamat. Saat itu Singapura bukan kota maju. 75% rakyat hidup di gubuk, tanpa toilet, tanpa air bersih. Kerusuhan ras Melayu Tionghoa pecah. Pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Lee tahu satu hal, kalau ia gagal, negara ini lenyap dari peta. Ia menghilang 6 minggu, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Tapi saat kembali, ia berubah dingin dan kejam pada kenyataan. Pertama, dunia harus mengakui Singapura. Dalam sebulan, ia membawa negaranya masuk PBB. Kedua, bertahan hidup. Ia menciptakan wajib militer, melatih tentara secara rahasia. Pesannya jelas, kalau kamu tak bisa membela diri, tak ada yang akan melakukannya. Ketiga, bereskan racun dari dalam. Korupsi dibabat habis, menteri pun dipenjara. Tak ada pengecualian. Ia mengatur ras, agama, bahasa. Bukan untuk menyenangkan rakyat, tapi mencegah Singapura saling membunuh. Lalu ekonomi. Lee membuang idealisme. Ia berkata, kami tidak butuh nasionalisme, kami butuh pekerjaan. Pajak rendah, stabilitas mutlak, investor asing masuk, pabrik berdiri. Rakyat dilatih jadi teknisi, insinyur, profesional. Kawasan kumuh diratakan. Rakyat dipindahkan ke rumah susun layak, bukan diberi bantuan, tapi dipaksa mandiri. Disiplin jadi hukum hidup. Permen karet dilarang, buang sampah didenda. Narkoba dihukum mati. Kebebasan dikorbankan, tapi negara hidup. Puluhan tahun kemudian, Singapura lebih kaya dari negara yang dulu membuangnya. Negara tanpa sumber daya mengalahkan negara yang punya segalanya. Lee Kuan Yew wafat 2015. Hampir 2 juta orang berdiri di tengah hujan mengantar pria yang pernah menangis di televisi. Bukan karena ia baik, tapi karena ia menyelamatkan negaranya dari kematian. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dagdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda, bergizi dan

0: Anda sedang mendengarkan Menyapa Nusantara yang didukung oleh Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sejumlah berita yang terangkum dalam Menyapa Nusantara di antaranya.
1: PWI desak perlindungan jurnalis Indonesia dalam misi Gaza. Megawati dan Dubes Kuwait bahas dampak konflik Timur Tengah bagi Indonesia. Sespimen Polri 2026 dukung ketahanan pangan di Lombok Tengah.
0: Inilah berita selengkapnya.
1: Pendengar Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI mengecam penahanan jurnalis Indonesia oleh militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla menuju Gaza dan mendesak penguatan perlindungan terhadap kerja pers di wilayah konflik. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Ahmad Munir menilai pencegatan terhadap misi sipil dan kemanusiaan di perairan internasional tidak dapat dibenarkan karena turut mengancam keselamatan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Kami mengecam keras tindakan Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan menuju Gaza, termasuk jurnalis Indonesia yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Keselamatan insan pers harus dihormati dan dilindungi dalam situasi apapun, kata Ahmad Munir dalam keterangannya di Jakarta Selasa. 3 jurnalis Indonesia yang tergabung dalam misi tersebut, yakni Bambang Noroyono dan Todi Badai dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo. Menurut Munir, kehadiran jurnalis dalam misi Global Sumut Flotilla bertujuan menyampaikan situasi kemanusiaan di Gaza kepada publik internasional sehingga independensi dan keselamatan wartawan wajib dihormati semua pihak. Pendengar, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia Khalid Jassim Al-Yassin di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 18 Mei. Dalam pertemuan tersebut, sebagaimana keterangan tertulis Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Jakarta Selasa, Megawati dan Dubes Kuwait membahas dampak berlanjutnya konflik di Timur Tengah bagi Indonesia serta hubungan baik antar kedua negara. Pada kesempatan itu, Megawati didampingi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Direktur Hubungan Luar Negeri Hanjaya Setiawan, serta politikus PDIP M. Guntur Romli. Pada awal dialog, Hasto menjelaskan bahwa Duta Besar Kuwait menyampaikan apresiasinya atas dukungan historis Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dubes Kuwait menegaskan bahwa apa yang terjadi di Palestina kemungkinan merupakan bentuk kolonialisme terakhir di muka bumi. Ia juga menyatakan bahwa Kuwait dan negara-negara Arab lainnya menaruh penghormatan besar kepada Bung Karno atas perjuangannya melawan kolonialisme yang menjadi inspirasi bagi mereka. Pendengar, siswa kuliah kerja profesi atau KKP Sespimen Polri Pendidikan Reguler atau Dikrek ke-66 Anggaran 2026 mendukung pengetahuan ketahanan pangan nasional di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mewujudkan astacita Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan KKP ini dapat memberikan kontribusi positif melalui pertukaran pengalaman dan pemikiran strategis terkait penguatan ketahanan pangan khususnya di Lombok Tengah, kata Kapolres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto di Lombok Tengah Selasa dalam forum group discussion antara peserta didik Sespimen Polri dengan para pemangku kepentingan daerah Lombok Tengah. Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran para serdik Sespimen Polri di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Tema ketahanan pangan yang diangkat dalam kegiatan ini merupakan program yang telah dilaksanakan bersama di Kabupaten Lombok Tengah, ujar Eko. Sementara itu, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Patul Bahri dalam sambutannya memaparkan kondisi geografis dan potensi daerah Kabupaten Lombok Tengah termasuk perkembangan sektor pendidikan, ekonomi, dan penanganan stunting.
0: Telah Anda dengarkan Menyapa Nusantara yang didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening, Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: punya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
2: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening, Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Yaudah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu-tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
1: Sarinda, Oven Praise, and Testy.
2: Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dik-duk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi.
4: Beach Grooves Rhythmics Beach Grooves Radio Special.
5: Check it out.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku. Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geresa Rinda ya? Oke, tunggu aku di Geresa Rinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geresa Rinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geresa Rinda ya.
1: Geresa Rinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Eh, udah dulu ya. Aku mau ke Geresa Rinda dulu. Takut kehabisan nih.
1: Tunggu-tunggu. Aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Press and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, Mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Beach Grooves Rhythmics Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening.
3: Keep listening.
1: Onyx Radio. Good jigs,
3: good hits,
1: good vibes.
3: Welcome to our world.
1: Beach Grooves Rhythmics Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
3: Keep listening.
1: Keep listening.
3: Onyx Radio.
1: Good jigs,
3: good hits,
1: good vibes.
3: Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo!
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan...
4: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
5: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Jika Anda pernah naik pesawat dalam hidup Anda, Anda mungkin tidak pernah berhenti memikirkannya yang, pada pandangan pertama, terlihat sangat gila. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa para insinyur menaruh puluhan ton bahan bakar yang mudah terbakar persis di tempat yang paling lentur, yang paling banyak mengalami gaya, dan yang, secara teoritis, akan menjadi yang paling berbahaya selama penerbangan? Di sayap. Mengapa mereka melakukan itu? Mengapa tidak menaruh semuanya di badan pesawat, yang terlihat 1000 kali lebih aman, lebih terlindungi, dan lebih logis? Jika Anda bertanya kepada penumpang manapun, mereka akan langsung menjawab, di badan, kan? Di sana diperkuat, tertutup, terlindungi. Itu masuk akal, secara teori. Tetapi dalam praktiknya, ini adalah salah satu keputusan rekayasa paling cerdas dan paling matang dalam sejarah penerbangan. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda, langkah demi langkah dan dengan detail yang hampir tidak ada yang menjelaskan, mengapa sayap adalah tempat yang sempurna untuk bahan bakar. Kita akan berbicara tentang keseimbangan.

toilet, semua yang mengubah penerbangan menjadi bisnis yang menguntungkan. Setiap meter kubik di sana bernilai emas bagi maskapai penerbangan. Jika Anda memutuskan untuk menjejalkan tangki bahan bakar di sana, Anda harus mengurangi kursi, mengurangi bagasi, atau membatasi kargo. Lebih sedikit penumpang, lebih sedikit tiket terjual. Lebih sedikit kargo, sama dengan lebih sedikit pengiriman. Dan dalam penerbangan komersial, di mana margin keuntungan ketat, setiap kilogram berarti. Oleh karena itu, sejak jet komersial pertama tahun 1950-an, para perancang menyadari bahwa badan pesawat harus tetap bebas untuk apa yang benar-benar menghasilkan uang. Tapi tunggu, meskipun ruang bisa diatasi, itu tetap bukan ide terbaik. Karena masalah besarnya bukan hanya di mana muat. Masalah sebenarnya adalah apa yang terjadi dengan semua beban ini saat pesawat terbang berjam-jam. Pesawat bukanlah bus yang berangkat dari garasi penuh dan tiba kosong dengan cara yang sama. Ini adalah mesin hidup, sensitif terhadap setiap gram berat. Dan bahan bakar, itu tidak diam. Itu dikonsumsi terus-menerus oleh mesin. Dalam penerbangan transatlantik Boeing 777, misalnya, ada lebih dari 100 ton bahan bakar yang secara bertahap menghilang. Ini berarti pusat gravitasi, CG, pesawat, titik ajaib keseimbangan sempurna itu, terus berubah. Jika beban utama terkonsentrasi di badan pesawat, CG dapat bergeser terlalu jauh ke depan atau ke belakang saat bahan bakar habis. Pesawat menjadi berat di hidung, membutuhkan lebih banyak upaya dari stabilisator, atau tidak stabil di ekor, yang bisa berbahaya. Pilot harus terus-menerus mengoreksi, konsumsi bahan bakar meningkat, dan efisiensi menurun. Bayangkan sebuah jungkat-jungkit raksasa di mana salah satu sisi menjadi lebih ringan setiap menit. Para insinyur harus menghindari ini dengan segala cara. Dan disinilah sayap menjadi solusi sempurna. Mereka diposisikan tepat di pusat daya angkat, yaitu di mana udara menghasilkan gaya angkat yang menjaga pesawat tetap di udara. Ketika Anda mendistribusikan bahan bakar di sepanjang sayap, dampaknya pada pusat gravitasi minimal saat bahan bakar terbakar. Pesawat terus terbang hampir sama dari saat lepas landas hingga mendarat, tanpa koreksi konstan, tanpa pemborosan, tanpa sakit kepala ekstra untuk pilot. Tetapi yang hampir tidak ada yang menyadari adalah bahwa sayap bukan hanya permukaan tipis dan kosong. Di dalamnya, itu adalah struktur yang kompleks, spar utama, rusuk, penguat titanium atau komposit. Semuanya dirancang untuk menahan gaya yang luar biasa. Sudah ada volume besar di dalamnya yang sebelumnya sebagian tidak terpakai. Para insinyur hanya menyegel rongga-rongga ini dengan sealan khusus dan mengubah sayap itu sendiri menjadi tangki integral, yang terkenal dengan sebutan wet wing atau sayap tangki. Tidak ada tangki karet atau logam terpisah. Struktur sayaplah yang menyimpan bahan bakar. Ini menghemat berat, menghemat ruang, dan juga menggunakan sesuatu yang sudah harus ada. Genius dalam kesederhanaan. Sekarang dengarkan ini, karena disinilah detail yang saya anggap paling brilian dari semua rekayasa ini, dan yang sangat sedikit orang tahu. Selama penerbangan, sayap didorong ke atas dengan gaya yang sangat besar oleh gaya angkat aerodinamis. Pada saat yang sama, berat total pesawat, penumpang, kargo, struktur, menarik semuanya ke bawah, terutama terkonsentrasi di badan pesawat. Konflik gaya ini secara harfiah mencoba membengkokkan sayap ke atas, terutama di pangkal sayap, tempat ia terhubung ke badan pesawat. Ini adalah titik tegangan terbesar di seluruh pesawat. Jika sayap tidak memiliki apapun untuk mengimbanginya, ia perlu diperkuat jauh lebih banyak, lebih berat, dan lebih mahal. Tetapi bahan bakar di sayap melakukan hal yang sebaliknya. Ia bertindak sebagai penyeimbang yang didistribusikan di sepanjang bentang sayap. Berat bahan bakar menarik sayap ke bawah, mengurangi momen lentur, wing bending relief. Dalam praktiknya, sayap melentur lebih sedikit, mengalami lebih sedikit tegangan struktural, dan dapat dibangun dengan lebih sedikit material. Pesawat menjadi lebih ringan, lebih efisien, dan bertahan lebih lama. Pikirkan dengan saya, seolah-olah bahan bakar adalah pegas internal yang membantu sayap menahan penerbangannya sendiri. Dan lihat betapa menariknya. Itulah mengapa tangki sayap diisi terlebih dahulu dan digunakan terakhir. Pada saat lepas landas, ketika pesawat paling berat dan gaya angkat harus maksimal, bahan bakar di sayap memberikan bantuan struktural yang

0: paling dibutuhkan. Seiring berjalannya penerbangan dan berat total berkurang, bantuan juga berkurang, tetapi kebutuhan juga berkurang dalam proporsi yang sama. Sempurna. Ini sangat penting sehingga, pada pesawat seperti Boeing 737 atau Airbus A320, sistem otomatis mengelola semuanya. Pertama mengosongkan tangki pusat, di badan pesawat, lalu tangki sayap. Semuanya dirancang untuk menjaga keseimbangan ideal dan mengurangi tegangan pada struktur sebanyak mungkin. Dan bagaimana semua ini bekerja dalam praktik? Ada seluruh sistem, senyap dan sangat andal, bekerja di balik layar. Pompa bahan bakar, biasanya dua per tangki, sensor kuantitas, katup transfer, pipa redundan, dan bahkan rute alternatif jika ada yang gagal. Tangki dibagi menjadi beberapa bagian dengan baffle, sekat, untuk mencegah bahan bakar, bergoyang, sloshing, dan mengganggu stabilitas pesawat dalam manuver atau turbulensi. Selain itu, tangki memiliki sistem ventilasi, saluran pembuangan, dan bahkan inertisasi pada beberapa model modern untuk mengurangi risiko uap yang mudah terbakar. Setelah kecelakaan TWA-800 pada tahun 1996, FAA memperketat aturan tangki bahan bakar, terutama yang pusat, dan saat ini keamanannya luar biasa. Dan ada satu detail yang selalu menarik perhatian penumpang. Dalam keadaan darurat, pesawat mungkin perlu membuang bahan bakar saat masih di udara. Batas berat maksimum untuk pendaratan lebih rendah dari batas lepas landas. Jika penerbangan terganggu segera setelah lepas landas, pesawat mungkin terlalu berat untuk mendarat dengan aman. Kemudian pilot mengaktifkan sistem jettison, pembuangan terkontrol. Bahan bakar keluar melalui nozzle di ujung sayap atau di bagian belakang. Pada ketinggian tinggi dan di area tertentu, menguap di udara sebelum mencapai tanah. Pada pesawat besar, ton bahan bakar dapat dibuang dalam beberapa menit. Agar Anda mendapatkan gambaran nyata, pada Boeing 747 klasik, selain tangki di sayap, ada tangki di badan pesawat dan bahkan tangki trim, penyesuaian CG, di ekor untuk penerbangan supersonik atau jarak jauh. Sedangkan Airbus A321XLR, narrow body dengan jangkauan terpanjang di dunia, menggunakan tangki tengah belakang tambahan persis untuk memperpanjang jangkauan tanpa mengorbankan keseimbangan. Secara historis, pada pesawat jet awal, seperti Boeing 707 tahun 50-an, konsep sayap tangki integral sudah digunakan, tetapi disempurnakan selama beberapa dekade dengan bahan komposit, seperti pada Boeing 787, yang sayapnya melentur hingga 7 meter di ujungnya, dan sistem manajemen digital. Apa yang dulunya merupakan solusi praktis kini menjadi mahakarya rekayasa yang menghemat bahan bakar, mengurangi emisi, dan memungkinkan pesawat yang lebih efisien. Pada akhirnya, detail yang terlihat sangat sederhana itu, bahan bakar yang disimpan di sayap, memecahkan beberapa masalah sekaligus. Membebaskan ruang paling berharga di badan pesawat untuk penumpang dan kargo, menjaga pusat gravitasi tetap stabil selama penerbangan, memberikan wing bending relief, meringankan struktur, memungkinkan sayap yang lebih ringan dan efisien, meningkatkan konsumsi bahan bakar dan mengurangi biaya operasional, serta membuat penerbangan lebih dapat diprediksi dan aman, dari awal hingga akhir. Tidak ada yang dipilih secara kebetulan. Setiap keputusan diuji di terowongan angin, simulator, dan ribuan jam penerbangan untuk memecahkan berbagai masalah dengan satu solusi elegan. Itulah mengapa rekayasa aeronautika sangat mengesankan. Ide-ide terbaik adalah yang bahkan tidak kita sadari, sampai seseorang menjelaskannya secara detail. Jadi, apakah Anda menikmati menyelami rahasia tersembunyi di dalam sayap ini? Sekarang Anda tidak akan pernah melihat sayap dengan cara yang sama lagi saat berada di bandara. Terima kasih banyak, Anda adalah bagian dari komunitas yang benar-benar memahami cara kerja di balik layar.
1: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi.
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai,
1: apa kabar?
0: Baik.
1: Lama gak ketemu nih, dari mana aja?
0: Aku...
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya?
0: Ayo. Sarinda, open praise and testing.
2: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Pendidikan SD SMP. Berdasarkan hasil pelaksanaan TKA di tahun 2026, terdapat beberapa catatan evaluasi yang menjadi perhatian untuk perbaikan berikutnya. Masukan yang paling banyak disampaikan daerah berkaitan dengan durasi pelaksanaan, kata Tony dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Mendikdasmen di Jakarta Pusat pada Selasa. Pendengar, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU memperkuat hubungan internasional dengan membuka peluang baru kerjasama pendidikan, investasi, dan pertukaran kebudayaan dengan Tiongkok. Ketua Badan Pembina Harian atau BPH UMSU, Profesor Agus Sani di Medan Selasa menyebutkan, hubungan antara UMSU dan Konsulat Jenderal Tiongkok di Sumatera Utara telah berlangsung cukup lama, salah satunya melalui keberadaan China Corner di UMSU sebagai pusat informasi perkembangan pendidikan, budaya, dan peradaban Tiongkok. Selain memperkuat hubungan kebudayaan, UMSU dan Muhammadiyah juga membuka peluang kolaborasi investasi pendidikan internasional, termasuk pengembangan rumah sakit pendidikan dan bidang kepakaran lainnya. Pembangunan dan pengembangan pendidikan Indonesia memerlukan investasi. Muhammadiyah terbuka apabila investor dari Tiongkok ingin berkolaborasi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, katanya. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pihaknya bersama delegasi dari berbagai unsur pendidikan, tokoh agama, FKUB, media, dan organisasi Tionghoa Sumatera Utara baru-baru ini mengunjungi sejumlah kota penting di Tiongkok, khususnya Beijing, Urumqi, dan Kashgar di wilayah Xianjing.
1: Telah Anda dengarkan Menyapa Nusantara yang didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: backstage and back here, it is a race against time because actually there are two shows going on. Celine, congratulations on your nomination.
1: Thank you very much. Great
0: performance.
2: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan

yang unik, hasil persimpangan ras antara Eropa dan Asia yang jarang ditemukan di belahan bumi lain. Namun, pesonanya bukan hanya itu. Bayangkan bisa menikmati fasilitas kereta paling canggih, tapi di saat yang sama, harga makanan dan biaya hidup di sini sangat murah, jauh di bawah standar harga negara maju lainnya. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana realita hidup di sana. Mulai dari sistem sosial penduduknya yang sangat erat, keunikan pasar-pasar tradisional yang megah, hingga alasan mengapa biaya hidup di sini bisa begitu murah meski memiliki fasilitas yang mewah. Untuk memahami itu semua, kita perlu melihat siapa penduduknya dan bagaimana ekonomi di negara ini berjalan. Jadi, apakah Uzbekistan memang sesuai dengan apa yang kalian bayangkan? Uzbekistan adalah negara dengan populasi terbesar di Asia Tengah yang kini dihuni oleh lebih dari 35 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah etnis Uzbek. Namun kalian juga akan melihat keberagaman dari etnis Tajik, Kazakh, hingga Rusia yang hidup berdampingan. Karakter sosial mereka sangat terbuka, sebuah warisan dari posisinya yang sejak dulu menjadi titik temu di tengah benua Asia. Secara geografis, negara ini terkurung daratan atau disebut double landlocked, yang artinya mereka harus melewati dua negara lain untuk mencapai pelabuhan internasional. Meski secara logistik sulit, Uzbekistan berhasil membangun ekonomi yang stabil. Saat ini, Uzbekistan menempati peringkat ke-55 ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PPP, sebuah posisi yang cukup kuat untuk negara di kawasan ini. Sumber pendapatan utama mereka berasal dari kekayaan mineral. Uzbekistan adalah produsen emas terbesar ke-10 dunia, dengan tambang Muruntau yang menyumbang sekitar 3% produksi global. Selain emas, mereka juga merupakan produsen uranium terbesar ke-5 di dunia, serta penghasil kapas atau emas putih nomor 6 secara global. Kekayaan alam inilah yang menjadi modal utama mereka untuk membangun fasilitas modern, namun tetap menjaga biaya hidup tetap murah. Namun, angka-angka pertumbuhan ekonomi ini tidak akan berarti tanpa melihat bagaimana masyarakatnya menjalankan hidup mereka. Di balik megahnya bangunan baru, ada sistem sosial yang sangat erat dan terjaga di tengah masyarakat Uzbekistan. Mari kita lihat bagaimana realita kehidupan sosial mereka yang sebenarnya. Hal pertama yang akan kalian rasakan di kota besar seperti Tashkent adalah rasa aman yang sangat nyata. Tingkat kriminalitas di Uzbekistan merupakan salah satu yang terendah di Asia Tengah, dan ini adalah fakta di lapangan. Walaupun penjagaan petugas di fasilitas publik terlihat ketat, faktor utamanya adalah kedisiplinan masyarakat sendiri dalam menjaga ketertiban. Kalian bisa berjalan kaki di taman kota pada jam 1 dini hari dengan tenang, tanpa rasa khawatir akan gangguan keamanan. Kunci stabilitas sosial ini berakar pada konsep komunitas tradisional yang disebut mahala. Ini bukan sekedar lingkungan tempat tinggal, melainkan institusi sosial di mana setiap warga memiliki tanggung jawab kolektif terhadap keamanan lingkungannya. Di dalam sistem ini, tidak ada orang yang benar-benar merasa asing, karena setiap tetangga saling mengenal dengan sangat baik. Pola tersebut menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat, sehingga lingkungan mereka
tetap kondusif

0: bagi siapa saja. Perpaduan antara keamanan yang terjamin dan solidaritas masyarakat yang hangat menjadikan Uzbekistan salah satu tempat paling tenang untuk ditinggali di dunia saat ini. Menariknya, rasa nyaman ini tidak hanya dibangun dari hubungan antar manusianya saja, melainkan didukung juga oleh sistem pendukung lainnya yang sangat mendasar. Ketenangan hidup warga di sini ternyata berkaitan erat dengan bagaimana mereka mengelola kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang sangat terjangkau. Setelah memahami realitas sosialnya, sekarang saatnya kita melihat faktor lain yang membuat negara ini begitu menarik untuk dibahas lebih dalam.
1: Membahas tentang Uzbekistan tidak akan lengkap tanpa menyinggung karakteristik para wanitanya yang sering menjadi kekaguman dunia. Hal ini memiliki penjelasan sejarah yang logis, mengingat posisi negara ini sebagai jantung jalur sutra yang mempertemukan berbagai ras selama ribuan tahun. Kalian akan sering melihat perpaduan unik antara mata yang besar dan dalam, tulang pipi yang tinggi, serta warna rambut yang beragam dari gelap hingga pirang alami. Keunikan paras ini merupakan bukti nyata dari asimilasi genetik antara peradaban Kaukasia, Persia, dan Asia yang melebur sempurna di tanah ini.
0: Daya tarik utama mereka sebenarnya bukan hanya terletak pada penampilan, melainkan pada cara mereka membawa diri dengan penuh kesantunan. Wanita Uzbekistan tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai privasi dan etika bersosialisasi yang sangat tinggi. Cara mereka berinteraksi di ruang publik cenderung tenang, rendah hati, dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga yang sudah turun-temurun. Karisma tersebut lahir dari perpaduan antara kepercayaan diri yang kuat serta kepatuhan terhadap martabat dan kehormatan dalam kehidupan sosial.
1: Segala keunikan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pesona Uzbekistan yang terus memikat perhatian mata internasional. Karakter masyarakatnya yang unggul serta kehidupan sosial yang harmonis seolah menjadi gambaran ideal dari sebuah bangsa yang stabil.
2: Menariknya, seluruh rasa nyaman dan keteraturan hidup di sini didukung oleh satu faktor krusial yang jarang ditemukan di negara maju lainnya. Mari kita bergeser sejenak untuk membedah bagaimana realita ekonomi dan biaya hidup yang sangat murah mampu menopang kesejahteraan seluruh lapisan rakyatnya.
1: Setelah melihat keindahan sosial dan paras wanitanya, sekarang kita harus melihat fondasi yang menopang semuanya, yaitu sistem ekonomi. Uzbekistan saat ini sedang mengalami transformasi besar menuju pasar terbuka yang lebih modern dan kompetitif di kawasan Asia Tengah. Pemerintah fokus pada pengembangan sektor industri serta pariwisata guna meningkatkan pendapatan nasional secara berkelanjutan. Langkah strategis tersebut menciptakan stabilitas harga yang sangat menguntungkan bagi penduduk lokal maupun para pendatang.
3: Salah satu hal yang paling mengejutkan bagi orang asing adalah betapa murahnya biaya kebutuhan pokok harian di negara ini. Kalian bisa menikmati satu porsi makanan lengkap di restoran lokal dengan harga yang jauh di bawah standar kota-kota besar dunia. Porsi yang disajikan pun biasanya sangat berlimpah, mencerminkan budaya kedermawanan masyarakatnya dalam menyajikan hidangan. Efisiensi biaya makan ini memungkinkan setiap orang untuk memiliki standar kualitas hidup yang layak tanpa tekanan finansial yang tinggi.
4: Tidak hanya urusan perut, biaya transportasi dan energi di Uzbekistan juga dikenal sangat terjangkau bagi penduduknya. Tarif transportasi umum seperti kereta bawah tanah atau taksi daring sangatlah murah jika dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan sekitarnya. Subsidi yang tepat sasaran pada sektor energi membuat tagihan listrik dan gas bulanan tidak menjadi beban yang berat. ruang finansial ini memberikan kesempatan bagi warga untuk lebih fokus pada pengeluaran lain seperti pendidikan dan kesehatan.
1: Kombinasi antara biaya hidup yang rendah dan stabilitas ekonomi ini menjadi jawaban mengapa masyarakat di sini bisa menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Perjalanan kita menelusuri negara ini memberikan bukti bahwa kemakmuran rakyatnya dijaga melalui kebijakan harga yang sangat masuk akal. Keberhasilan pengelolaan biaya hidup tersebut ternyata juga diimbangi dengan pembangunan fasilitas publik yang sangat masif dan modern. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh untuk melihat bagaimana kemajuan infrastruktur dan sistem transportasi mereka menjadi yang terbaik di kawasan ini.

0: Memasuki wilayah perkotaan di Uzbekistan, kita akan disambut oleh deretan infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang tertata dengan sangat rapi. Pemerintah mereka telah melakukan investasi besar untuk memodernisasi sistem transportasi guna mendukung mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Kalian akan melihat perpaduan antara desain tata kota klasik yang megah dengan integrasi teknologi transportasi masa kini yang sangat efisien. Kemajuan ini membuktikan bahwa Uzbekistan sangat serius dalam membangun masa depan yang modern tanpa meninggalkan identitas kotanya.
1: Ikon utama dari kemajuan transportasi di sini adalah kehadiran Afrosiob, kereta api cepat yang menghubungkan kota-kota bersejarah seperti Tashkent dan Samarkand. Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan tinggi, sekaligus memberikan kenyamanan kelas dunia bagi para penumpangnya di sepanjang perjalanan. Fasilitas mewah ini bisa dinikmati dengan harga tiket yang sangat masuk akal bagi kantong wisatawan maupun warga lokal. Keberadaan kereta cepat ini telah memangkas waktu tempuh secara signifikan, sekaligus menjadi simbol kemandirian teknologi mereka di Asia Tengah. Sistem metro di Tashkent juga merupakan salah satu yang terbaik sekaligus paling indah di dunia saat ini. Setiap stasiun dirancang dengan arsitektur artistik, menyerupai museum bawah tanah yang dihiasi dengan ukiran khas serta lampu gantung yang mewah. Selain aspek estetikanya, tarif untuk menggunakan layanan metro ini sangatlah murah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketepatan waktu dan kebersihan yang terjaga membuat sistem transportasi bawah tanah tersebut menjadi pilihan utama penduduk dalam menjalankan aktivitas harian mereka.
0: Kecanggihan infrastruktur ini menjadi pelengkap sempurna bagi kehidupan masyarakat Uzbekistan yang sudah kita bedah sebelumnya. Mobilitas yang modern ternyata tidak menghapus akar tradisi yang sudah tertanam kuat selama ribuan tahun di hati penduduknya. Di balik deretan kereta cepat dan stasiun megah, tersimpan beragam kebiasaan unik serta tradisi lokal yang mungkin terdengar tidak biasa bagi dunia luar. Sekarang, mari kita telusuri lebih dalam mengenai sisi lain dari kehidupan mereka untuk melihat ragam budaya unik yang hanya bisa kalian temukan di sini.
1: Menyajikan teh di Uzbekistan adalah simbol penghormatan yang mendalam. Tuan rumah akan menuangkan teh 3 kali ke dalam cangkir sebelum memberikannya kepada tamu. Tradisi unik ini mencerminkan filosofi keramahan yang sudah mendarah daging selama berabad-abad. Plov adalah identitas nasional dan simbol pemersatu masyarakat di sini. Nasi berbumbu ini selalu hadir dalam setiap pertemuan keluarga maupun perayaan besar. Mengonsumsi plov bersama dalam satu wadah besar menjadi cara mereka menjaga ikatan persaudaraan. Setiap wilayah di Uzbekistan memiliki resep rahasia dan cita rasa plov yang berbeda. Perbedaan teknik memasak ini menciptakan keberagaman kuliner yang sangat kaya di seluruh negeri. Hal tersebut membuktikan bahwa kreativitas lokal tetap terjaga kuat dalam setiap sendok hidangannya. Masyarakat di sini sangat menjunjung tinggi ikatan kekeluargaan dan solidaritas lingkungan. Sebuah hajatan besar seringkali melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga di lingkungan mahalla. Kebersamaan ini menjadi pondasi utama yang membuat kehidupan sosial mereka terasa sangat hangat.
0: Alunan musik tradisional dan tarian rakyat selalu menghidupkan suasana di setiap sudut kota. Kedisiplinan dalam melestarikan adat istiadat leluhur tetap terjaga di tengah arus modernisasi.
1: Inilah yang membuat identitas bangsa mereka begitu kuat dan sulit ditemukan di tempat lain.
2: Semua keunikan tradisi ini memberikan warna yang sangat berkarakter bagi Uzbekistan. Kehangatan budaya tersebut ternyata memiliki akar yang jauh lebih dalam bagi setiap individu. Segala keindahan ini bersumber dari kedalaman spiritual masyarakatnya yang akan kita lihat sekarang.
3: Serba bisa dengan fitur bebas iklan, download lagu, dan lainnya. Dapatkan YouTube Music Premium.
4: Membicarakan sisi spiritual di Uzbekistan adalah membicarakan tentang ketenangan yang meresap hingga ke akar peradaban. Mayoritas penduduk negeri ini, yaitu sekitar 90%, adalah penganut agama Islam yang taat. Keberagaman tetap terjaga dengan adanya komunitas Kristen Ortodoks serta penganut keyakinan lain yang hidup berdampingan secara damai.
1: Tanah ini merupakan tempat kelahiran banyak pemikir besar dan ulama legendaris yang karyanya diakui dunia. Nilai-nilai luhur yang mereka ajarkan menjelma menjadi sikap hidup masyarakat yang penuh dengan kesabaran. Warisan intelektual tersebut membentuk karakter bangsa yang religius sekaligus sangat menghargai kedamaian antar sesama.
5: Bagi warga setempat, spiritualitas adalah sesuatu yang dijalani dengan rendah hati dalam aktivitas sehari-hari. Prinsip kebaikan ini tercermin dari cara mereka berdagang hingga cara mereka menyapa tetangga dengan penuh kehangatan. Sikap jujur dan ikhlas menjadi fondasi utama yang membuat interaksi sosial di negara ini terasa sangat aman.
6: Ketenangan batin inilah yang menyatukan semua keindahan yang telah kita saksikan sepanjang perjalanan di negeri ini. Uzbekistan membuktikan bahwa kemajuan zaman tetap harus berpijak pada kekuatan spiritual yang kokoh dan menyejukkan. Setelah memahami kedalaman batin masyarakatnya, sekarang mari kita lihat bagaimana bangsa ini mempersiapkan diri menghadapi visi besar mereka dalam membangun masa depan yang lebih gemilang.
7: Uzbekistan kini tidak lagi sekadar menoleh ke belakang pada kejayaan masa lalu, melainkan sedang berlari kencang menuju masa depan yang cerah. Visi besar pemerintah dalam melakukan reformasi di berbagai sektor mulai menunjukkan hasil yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pusat-pusat inovasi dan kawasan bisnis modern mulai bermunculan di kota-kota besar sebagai simbol kebangkitan ekonomi baru mereka.
8: Pembangunan infrastruktur digital menjadi prioritas utama untuk menjadikan negeri ini sebagai pusat teknologi di kawasan Asia Tengah. Generasi muda kini mulai mengambil peran penting dalam menggerakkan industri kreatif. Semangat perubahan ini membawa optimisme besar bahwa Uzbekistan akan menjadi pemain kunci dalam peta persaingan ekonomi global.
9: Meskipun gedung-gedung pencakar langit mulai menghiasi kota-kota, jati diri bangsa tetap menjadi pegangan utama dalam setiap langkah pembangunan. Modernisasi yang dilakukan selalu berjalan selaras dengan upaya pelestarian nilai-nilai sejarah serta warisan budaya leluhur yang sangat berharga. Strategi ini memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak akan pernah menghapus kehangatan sosial yang selama ini menjadi ciri khas penduduknya.
10: Langkah kaki Uzbekistan menuju masa depan adalah bukti bahwa sebuah bangsa bisa maju tanpa harus kehilangan akar budayanya sendiri.
11: Perjalanan menelusuri Uzbekistan telah membuktikan bahwa harmoni antara tradisi dan kemajuan bukanlah sebuah kemustahilan. Bagaimana keramahan tulus dan kedalaman batin masyarakatnya menjadi mesin utama penggerak kemajuan bangsa. Negeri ini mengajarkan bahwa jati diri yang kuat adalah modal paling berharga untuk melangkah jauh menghadapi perubahan zaman.
12: Keberhasilan mereka menjaga warisan leluhur di tengah modernisasi yang pesat memberikan inspirasi tentang pentingnya menjaga akar budaya. Uzbekistan bukan sekedar destinasi, melainkan sebuah tempat untuk belajar kembali tentang arti kesabaran dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan. Ketenangan yang kita temukan di setiap sudutnya akan selalu menjadi pengingat tentang indahnya kemanusiaan yang sebenarnya.
13: Semoga setiap informasi ini bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua.
14: Dari masa lalu, kita belajar. Dari sejarah, kita tumbuh. Terima kasih sudah menemani perjalanan waktu hari ini. Sampai bertemu lagi di Kisah dan Fakta Dunia berikutnya.
15: Beach Grooves Remix, Beach Grooves Radio Special.
16: Check it out.
15: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Rur, aku minta maaf ya papaku tadi sampai gituin kamu.
1: Ya, papa kamu gak salah kok. Mendingan kamu sama yang lain. Memang aku gak pantas buat kamu.
0: Ya tapi cuma aku, Rur, yang tahu siapa yang pantas buat aku.

0: Sore-sore gini, temen ngopi dan ngeteh, enaknya apa ya?
1: Roti kenari Sarinda aja, renyah. Kenarinya pas, terus dicelupin di kopi atau teh. Sedap.
0: Bikin ngiler deh.
1: Makanya, tunggu bentar ya.
0: Oke.
1: Beli dulu roti kenarinya, sekalian buat oleh-oleh besok.
0: Oke deh, ditunggu loh. Jangan lama-lama ya.
2: Roti Sarinda bergizi dan
3: Beach Grooves. What makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Tentunya pemirsa Insert masih ingat dengan lagu You Make My World So Colorful. Lagu ini dipopulerkan oleh Daniel Sahuleka, penyanyi asal Belanda berdarah Indonesia. Sudah banyak prestasi yang diraih oleh penyanyi bersuara merdu yang lagu-lagunya sangat romantis ini. Belum lama ini, tim BOA sempat menemui Daniel di Los Angeles, California.
1: Cerita-cerita dong, gimana sekarang nih udah nyampe Amerika, perasaannya gimana udah ketemu sama fans-fansnya di sini?
2: Ya, amazing lah, speechless sebetulnya. Kalau nyanyi, seseorang terus berteriak gitu, terus nyanyi sama gitu. Aku datang untuk ke festivalnya, aku nyanyi, it was so touching. It was so touching. I'm gonna miss them.
0: Kedatangannya adalah untuk menerima penghargaan diaspora yang diberikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika. Meskipun berkewarganegaraan asing, tapi Daniel dianggap telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.
3: Part of our story, and I'm very proud to present this diaspora award to you. Congratulations.
0: Walau tinggal jauh dari tanah air, tapi Indonesia tetap menjadi inspirasi bagi penyanyi ini.
2: Aku dapat inspiration or what? But tetapi to be in Indonesia alone is all inspiring, enough. The sweet smell, the different environment, people quite different than the rest of the world. It's so polite and so soft.
0: Samping menerima penghargaan, tentunya Daniel Sahuleka juga menghibur para penonton dengan musiknya. Lalu, apakah kegiatan Daniel saat ini?
2: Well, I'm not that active in the recording atau apa. Karena I've written more than 100 songs actually, 100 titles. Sekarang saya concentrate untuk performances, especially in Indonesia. Karena orang banyak di Indonesia belum lihat aku performance betul-betul. Actually, I'm a jazz singer, and this is something amazing to do that. I hope it'll be finished this year. Juga saya juga mau kepengen juga edarkan juga di Indonesia. That is my activity nowadays.
4: Please stay with me, let me still
1: alone. Jadi gimana Daniel, pasti udah ini ya, penonton di Indonesia nih banyak banget yang nunggu kapan nih datang untuk nyanyi di Indonesia nih, fans-fansnya udah nungguin.
2: Aku datang bulan Agustus. Aku udah tahu di mana area. Waktu kemarin saya di Makassar, di Medan, di mana aku harap saja ini kali saya datang di area yang lain, yang di mana orang-orang belum pernah lihat aku punya rupa. Aku harap saja ke sana kasih tunjukkan.
1: Oke, tapi pemirsa udah dijanjiin ya sama Mas Daniel nih untuk datang ke Indonesia bulan Agustus. Jadi tunggu-tunggu. Oke, kita sekarang kembali lagi ke studio Insert di Jakarta.
2: Bye-bye. Halo penonton Insert, ini dari LA. Los Angeles, saya kirim salam hangat dari sini. Saya harap kita lihat bertemu satu waktu lagi satu kali. Salam hangat dari Los Angeles. Bye.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku. Bentar ya. Halo Bel. Kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir. Kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda. Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Loss.
1: Masih tetap belum beruntung.
0: Loss.
1: Menikah.
0: Hey.
2: Hai Citylinkers Ambon Manise, Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
3: Beach Grooves Rhythmix Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Beta janji, beta jaga.
1: Yay.
0: Buat
1: Delisa. Buat aku sendiri, Allah.
0: Bersama tiga pemuda berbahaya pasti
1: berbahaya
0: ya.
1: Dong.
2: Wah, selalu.
3: Halo yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
4: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
3: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
4: Di mana tuh?
3: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
4: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
3: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
4: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
5: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
6: Onyx Beach Grooves Radio Special.
7: Check it out.
6: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Jika kita memutar waktu kembali ke era 80-an hingga awal 2000-an, ada satu nama yang menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia audio, baik di head unit mobil ataupun home theater di rumah. Logo ini adalah jaminan kualitas suara tanpa kompromi. Nama itu adalah Pioneer. Pioneer bukan sekedar merek. Ia adalah standar. Standar untuk audio mobil, standar untuk perangkat DJ di seluruh klub malam dunia, dan standar untuk kualitas gambar TV terbaik yang pernah diciptakan manusia. Tapi coba lihat sekeliling kalian sekarang. Di mana merek Pioneer? Mengapa raksasa teknologi Jepang yang pernah merajai dunia ini tiba-tiba seolah lenyap ditelan bumi? Hari ini, kita akan membahas salah satu merek yang mendefinisikan industri audio dunia, melahirkan inovasi yang melampaui zamannya, namun akhirnya hancur justru karena mereka terlalu perfeksionis. Ini adalah kisah tentang Pioneer. Kisah ini dimulai jauh di masa lalu, tepatnya pada tahun 1937 di Jepang. Seorang pria bernama Nozomu Matsumoto, ia mendengarkan suara dari sebuah speaker dinamis buatan Amerika untuk pertama kalinya. Suara itu begitu jernih, begitu hidup, hingga membuat Matsumoto merinding. Saat itu Matsumoto bertekad, "Saya harus membuat speaker dengan suara seindah ini, tapi buatan Jepang." Pada tahun 1937, Matsumoto berhasil menciptakan produk pertamanya, sebuah speaker dinamis berukuran 8 inci yang ia beri nama A8. Karena keyakinannya bahwa ia adalah perintis dalam industri ini, ia menempelkan logo bertuliskan kata Pioneer, yang berarti sang pelopor, pada speaker tersebut, beserta lambang garpu tala Omega. Setahun kemudian, tepatnya Januari 1938, Matsumoto mendirikan perusahaan bernama Fukuin Shokai Denki Seisaksho di Tokyo. Barulah pada tahun 1961, karena merek Pioneer sudah terlalu terkenal, nama perusahaannya resmi diganti menjadi Pioneer Electronic Corporation. Keberhasilan dari speaker A8 ini membuat Pioneer dipercaya sebagai penyuplai komponen audio terbaik di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Memasuki tahun 1970-an, Pioneer bukan lagi sekedar pembuat speaker. Mereka merajai pasar komponen audio. Di saat pesaing seperti Sony berfokus pada kemudahan portable seperti Walkman, dan Matsushita atau Panasonic bermain di pasar massal, Pioneer memilih jalur lain, yaitu kualitas audio high-end. Pada tahun 1970, Pioneer menyadari bahwa hardware atau alat pemutar tidak akan laku tanpa software atau musik atau film. Maka Pioneer menjalin kerjasama strategis atau joint venture dengan raksasa hiburan Amerika, Warner Bros. Records dan Watanabe Productions. Mereka membentuk Warner Pioneer Corporation. Lewat kerjasama ini, Pioneer mendapatkan hak eksklusif untuk mendistribusikan artis-artis raksasa dari label Warner seperti Led Zeppelin, Deep Purple, hingga Madonna di pasar Jepang dan sebagian Asia. Sebaliknya, Warner Bros. Mendapat keuntungan karena musik dan film mereka dipasarkan satu paket dengan perangkat keras premium buatan Pioneer. Pada tahun 1975, Pioneer merilis komponen car stereo pertama di dunia. Merekalah yang menemukan konsep bahwa radio mobil bisa dirakit terpisah, head unit, amplifier, dan speaker. Sinergi ini semakin gila ketika Pioneer memperkenalkan Laserdisc atau LD ke pasar konsumen di awal 80-an. Bayangkan, saat orang-orang masih pakai kaset VHS yang gambarnya semut semua, Pioneer sudah menjual piringan optik seukuran piringan hitam yang bisa menampilkan video dengan resolusi analog terbaik di zamannya. Inilah cikal bakal teknologi CD dan DVD di masa depan. Pioneer bukan lagi sekedar pabrik elektronik, melainkan kerajaan hiburan raksasa. Mari kita bawa nostalgia ini ke Indonesia era 90-an hingga 2000-an, di mana Pioneer punya tempat yang sangat spesial. Car Audio. Head unit wajib anak mobil 90-an. Teknologi super tuner-nya menjamin sinyal FM tetap jernih sampai keluar kota. Ditambah amplifier bawaan MOSFET 50 watt kali 4, speaker pintu mobil sudah bisa bergetar hebat tanpa perlu tambahan ampli. Home Theater Todoroki. Primadona ruang tamu 2000-an. Sesuai namanya yang berarti menggemuruh, spesifikasinya brutal untuk kelas rumahan. Berbekal AV receiver bertenaga hingga 1200 watt RMS dan subwoofer raksasa, dentuman bass Todoroki adalah mimpi buruk bagi tetangga sebelah. Pioneer CDJ, seri 1000 dan 2000. Tuhannya dunia malam. Rilis tahun 2001, alat ini revolusioner karena memungkinkan DJ melakukan scratching pada kepingan CD selayaknya piringan hitam. Fitur ini sukses membunuh dominasi Technics dan membuat Pioneer memonopoli booth DJ di seluruh dunia hingga hari ini. Sang legenda, TV plasma Kuro. Bagi para audiofil dan videofil, inilah rajanya televisi. Sesuai namanya, Kuro atau hitam, TV ini menghasilkan warna hitam pekat dengan kontras tak terbatas, jauh meninggalkan TV LCD masa itu yang masih keabu-abuan. Saking legendarisnya, layar OLED modern pun masih sering dibanding-bandingkan dengan TV ini. Tentu saja Pioneer tidak sendirian di medan perang. Di sektor rumahan, mereka dihajar habis-habisan oleh Sony dan Panasonic yang lebih agresif dalam marketing dan memproduksi barang yang lebih murah. Di lini audio mobil, mereka saling bunuh dengan Alpine yang mengklaim punya kualitas suara audiophile, Nakamichi di kelas Sultan, serta Kenwood dan JVC. Pioneer selalu mengambil posisi sebagai barang premium. Kualitas mereka memang nomor satu, namun disinilah bibit-bibit kehancuran itu mulai ditanam. Karena kualitas build-nya yang gila-gilaan seperti tank, hingga hari ini barang-barang Pioneer lama menjadi incaran kolektor kelas berat. Harganya bisa bikin geleng-geleng kepala. Salah satu barang paling dicari adalah Pioneer SX1980. Ini adalah salah satu receiver paling kuat yang pernah dibuat dengan daya 270 watt per channel. Beratnya nyaris 35 kg. Para kolektor audio vintage saat ini rela membayar puluhan ribu dolar atau ratusan juta rupiah hanya untuk mendapatkan barang ini dalam kondisi mulus. TV plasma Kuro generasi terakhir, Pro 111FD atau Pro 151FD. Meskipun sudah lebih dari satu dekade, masih banyak kolektor home theater yang mencari TV ini karena gambarnya masih bisa bersaing dengan TV OLED modern kelas menengah. Bagaimana perusahaan sebesar ini bisa lenyap? Jawabannya ada pada kebanggaan yang berubah menjadi kesombongan. Ingat TV Pioneer Kuro yang luar biasa tadi? Ironisnya, itulah produk yang menjadi pedang bermata dua dan menusuk jantung Pioneer. Untuk membuat TV plasma berkualitas tinggi, Pioneer membakar dana research and development atau R&D yang masif. Biaya produksinya sangat mahal. Harga jual TV Kuro kala itu bisa menembus di atas 50 juta rupiah. Di saat yang sama, perusahaan Korea seperti Samsung dan LG mulai membanjiri pasar dengan TV LCD yang kualitasnya cukup bagus, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Pasar dunia berubah. Konsumen tidak peduli dengan hitam yang pekat. Mereka hanya ingin TV layar flat yang murah. Di dalam internal perusahaan Pioneer, terjadi perang dingin. Pihak manajemen dan keuangan berteriak, kita harus menurunkan standar kualitas, beralih ke komponen yang lebih murah, dan melawan TV Korea, atau kita bangkrut. Namun pihak engineering atau teknisi menolak keras. Mereka merasa menurunkan kualitas adalah penghinaan terhadap nama Pioneer. Mereka tidak mau kompromi. Apa yang terjadi? konsumen ternyata lebih memilih TV layar tipis yang murah ketimbang TV mahal bergambar sempurna. Pioneer mulai mencetak kerugian besar-besaran. Idealisme untuk menjadi yang terbaik justru mencekik leher mereka sendiri. Lalu bagaimana nasib Pioneer hari ini? Apakah mereka sudah mati total? Jawabannya, ya dan tidak. Kerugian dari divisi TV menular ke seluruh tulang punggung perusahaan. Menjelang krisis finansial global 2008-2009, Pioneer hancur lebur. Tahun 2009, dengan berat hati, Pioneer mengumumkan penghentian total produksi TV dan menjual ratusan paten teknologi plasma mereka ke saingannya Panasonic. Tahun 2014, divisi kebanggaan mereka, Home Audio dan Video, yang memproduksi receiver dan speaker home theater, dijual ke perusahaan lain, yaitu Onkyo, yang tragisnya, Onkyo juga akhirnya bangkrut beberapa tahun kemudian, dan kini lisensinya dipegang oleh Vox International dan Sharp, yang kemudian membentuk Premium Audio Company. Dan puncaknya, tahun 2015, divisi paling menguntungkan mereka, Pioneer DJ, terpaksa dijual ke grup investor KKR atau Kohlberg Kravis Roberts demi mendapatkan uang tunai. Divisi DJ ini sekarang berdiri sendiri di bawah nama perusahaan baru Alpha Theta Corporation. Dan mereka mulai merilis produk baru tanpa menggunakan nama Pioneer lagi. Lalu apa yang tersisa dari Pioneer Corporation hari ini? Pioneer saat ini hanyalah bayang-bayang masa lalunya. Mereka mempertahankan bisnis awal mereka, yaitu car audio atau audio mobil dan komponen OEM. Namun ironisnya, dominasi mereka di pasar ini pun sedang digempur habis-habisan oleh invasi head unit Android murah asal Cina yang menawarkan fitur alat tablet PC. Kisah Pioneer adalah pengingat yang menyakitkan. Menjadi pembuat produk terbaik dengan kualitas tertinggi tidak selalu menjamin kelangsungan hidup di industri teknologi. Terkadang pasar tidak mencari kesempurnaan, mereka hanya mencari sesuatu yang cukup bagus dengan harga yang masuk akal.
4: Barang Pioneer apa yang paling kalian ingat? Coba bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan arsip sejarah nostalgia teknologi yang membentuk dunia kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.
5: Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special.
6: Check it out.
5: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan...
4: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
5: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Beach Grooves Rhythmics, Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Dik-dik-duk-der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan segera.
4: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Beach Grooves, Rednecks Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Sai, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dik-duk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan Keep listening.
4: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ini sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda Bergisa.
4: Beach Grooves Rhythmics Beach Grooves Radio Special.
5: Check it out.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Beach Grooves Rhythmix, Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: yang berhasil buat perempuan.
1: Wah, dakdikduk der nih.
2: Kenapa?
1: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
2: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
1: Jatuh cinta sama aku?
2: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
1: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
3: Yuk.
4: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Beach Grooves Radio Special.
5: Check it out.
6: Keep listening.
5: Keep listening.
6: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

atau lagu dari Miss Mona. Yang tahu silakan nyanyi atau nyanyi bareng aja. Sabar, sabar.

0: suara hati tuh.
1: Oke, ada yang mau lanjut, mau sambung, mau balas silakan. Minta balasannya dari bapak ibu, cowok cewek, anak-anak boleh.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
3: Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.